0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital

0: Hal bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kedua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesian dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Thank you.
1: Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isak Octavian, teman Produa. Dan ya, kita lanjutin kali ini ya. Sudah sampai di pukul 8. Gimana udah mulai aktivitas bekerjanya? Mungkin ya teman Produa. Dan mungkin kamu juga sudah mulai dengan gedebak-gedebuknya pekerjaan. By the way teman Produa, ini tadi Isak baru aja buka Instagram ya teman Produa, dan ngelihat Nona yang asik banget, gila mereka standarnya emang udah kelas dunia banget bener teman Produa. Kemarin tuh Nona tampil di Hair and Clothes Los Angeles 2026 teman Produa, spesial banget ya untuk para personil Nona, Baila Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan juga Shasha Adyesha teman Produa yang kembali tampil di festival ini untuk kedua kalinya. Dan yep, satu hal yang membuat penampilan ini terasa lebih berbeda teman Produa, mereka mengaku kalau melihat jumlah penonton yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan penampilan mereka waktu tahun lalu, dan ini menunjukkan bahwa makin banyak nih yang suka sama Nona di panggung internasional teman Produa di Hair and Clothes Los Angeles. Memang sih mereka udah menunjukkan performa yang luar biasa banget teman Produa. Gak cuma Nona teman Produa, Hair and Clothes ini juga kembali jadi bukti kuatnya pengaruh musik Indonesia di kancah internasional ya. Pilar utama Eddie Tracy, selain Nona dan Rich Brian, dan juga Winnie Houston, teman Produa yang tampil memukau. Dan Brian juga sebagai seorang pionir yang berhasil menembus sirkuit pop dunia di usia yang muda teman Produa, memberi bukti bahwa talenta-talenta Indonesia juga bisa bersaing di kancah musik internasional. Kita doain teman Produa, semoga makin banyak anak-anak muda Indonesia, musisi-musisi atau anak-anak muda dengan karya-karya mereka yang bisa bikin makin banyak lagi peluang dan menginspirasi teman-teman yang lainnya. Salut banget nih untuk Nona and Friend.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,9 Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isak Octavian, teman Produa. Kita hampir selesai untuk pilek dan choice of the day, karena kita bakal lanjut nanti sudah ini Spread Talking di Kita Indonesia. Seperti biasa kita akan ngobrol topik-topik yang meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air ya teman Produa, meningkatkan jiwa nasionalisme juga. Makin dekat dengan 17 Agustus, perayaan hari kemerdekaan ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman Produa. By the way, nanti bakalan ada acara yang luar biasa di teman Produa. RRI Kupang akan menyelenggarakan RRI Kupang Fest teman Produa 2026 yang akan digelar dari 15 sampai dengan 17 September 2026. RRI Kupang Fest ini akan menghadirkan beragam kegiatan seru ya, pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Dan kamu bisa langsung ajak sahabat keluarga nanti untuk ikutin Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang di RRI Fest 2026. Gak cuma itu, kita juga punya Bintang Radio Indonesia yang udah resmi dibuka teman Produa per tanggal 3 Agustus kemarin sampai tanggal 30 Agustus nih teman Produa, yang ingin jadi bintang penyanyi masa depan boleh nih jadikan wadah pembentukan dari Bintang Radio ini sebagai salah satu lonjakan batu pijakan kamu untuk menjadi lebih bersinar lagi. Langsung aja daftarkan diri kamu teman Produa di bintangradio.rri.id, dan informasi lengkapnya bisa kamu ikuti di Instagram @rrikupang. So langsung aja teman Produa, jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk ngerayain RRI Fest 2026 dan ikutin Bintang Radio RRI 2026.

0: me. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Perdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perdua, selamat hari Senin dan ketemu lagi barengan Isak Oktavian. Dan seperti biasa setiap Senin kita bakalan ngobrol di Kita Indonesia, meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mengingat juga udah makin deket nih sama perayaan hari kemerdekaan ke-81 Radio Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau RRI nanti di bulan September ya. By the way teman Perdua, hari ini nanti kita bakalan

0: Ngobrol bersama dengan salah satu anak muda keren teman Pro 2. Dia ini salah satu peserta dari Sea Teacher Program 2026 Baris International Student from France 2026 teman Pro 2. Siapakah dia? Nanti kita bakalan ngobrol hari ini teman Pro 2 bersama dengan bintang tamu kita, ada Rapi Mesa Vepoa. Rapi, bagaimana kabar kamu?
1: Baik.
0: Asik, panggilannya emang Rapi. Jadi selalu rapi ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kalau begitu, by the way teman Pro 2, karena hari ini di Kita Radio, jadi pasti kita juga bakal ngebahas selain perjalanan dari Rapi di Sea Teacher, kita juga akan ngomongin soal diplomasi budaya Indonesia lintas bangsa nih teman Pro 2. Untuk itu langsung aja kita bakalan coba untuk kenalan dulu bersama dengan Rapi. Sedikit dong tentang diri kamu, tentang seorang Rapi, sekarang juga lagi sibuk apa? Kamu boleh nih berbagi ke teman Pro 2.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rapi. Aku mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan fisika, yang sekarang minggu lalu baru selesai mengerjakan skripsi, baru selesai di sidang, dan kesibukan akhir-akhir ini mengurus berkas-berkas setelah skripsi. Jadi aku mikir tuh kalau setelah skripsi itu bakal santai-santai, ternyata lebih ribet lagi. Jadi kesibukannya itu doang.
0: Sekarang berarti lagi sibuk untuk mengurus ini mau wisuda bukan sih? Bulan depan kan?
1: Pendaftarannya ditutup dan dibuka lagi untuk Desember wisudanya.
0: Oh, jadi dapatnya di Desember. Oke, baiklah. Sedikit lagi menjadi seorang alumni berarti.
1: Yeah.
0: Oke, baiklah. Nah, berarti sekarang aktivitasnya situ saja di kampus atau ada kamu ikutin apa gitu?
1: Kalau kegiatan masih terkait duta, saya masih kegiatan duta rupiah juga.
0: Oh, kamu duta rupiah juga?
1: Iya. Okay, kemudian gabung organisasi AYA, organisasi kemahasiswaan juga sih sebenarnya.
0: Okay, baiklah, keren ya. Kita ucapin selamat ya untuk kemarin kamu selesai ujian ya.
1: Terima kasih.
0: Sebentar lagi juga bakalan wisuda luar biasa nih. Jadi selain ngikutin banyak aktivitas, tetap akademik harus diutamakan ya. Harus diselesaikan juga nih teman Pro 2. Tapi kamu asalnya dari mana? Emang dari Kupang?
1: Dari Kupang asli.
0: Okay. Orang tua dari?
1: Dari Kupang juga.
0: Okay, baiklah. Dan kita akan ngobrol soal perjalanannya Rapi menjadi peserta di Sea Teacher Program 2026 Baris International Student from France 2026. Ceritain sedikit dong soal Sea Teacher ini.
1: Oke, kalau si teacher itu kan dari nama belakangnya kan teacher, guru, mengajar.
0: Ya, kamu kan juga ini ya?
1: Iya, pendidikan. Basicnya juga pendidikan. Dan kebetulan karena aku juga pendidikannya pendidikan fisika, kita ngajar fisika di negara-negara yang terlibat dalam si teacher itu. Kayak Filipina, Thailand, Indonesia, dan lain-lain. Jadi itu kita terbang ke Filipina, kemudian mengajar mahasiswa, bukan mahasiswa, anak-anak sekolah. Kalau di aku sendiri khususnya itu anak SMP sama SMA. Karena di SMP sama SMA itu kan pelajaran fisikanya kan kuat. Cuman waktu aku apply, aku ambilnya tuh science, jadi general science. Jadi bukan ke fisika doang. Jadi tantangan terbesar aku tuh kalau misalnya aku dapat biologi atau kimia, berarti aku bakal ekstra belajarnya. Tapi untungnya di sana aku dapat fisika.
0: Jadi Sea Teacher ini program mengajar ya ke luar, khususnya di negara-negara yang bergabung di Sea Teacher ini ya. Oke. Dan ini gimana nih? Kamu proseduralnya untuk sampai akhirnya terlibat jadi peserta Sea Teacher, apply-nya itu gimana sih kalian? Terus ini dipilih atau kalian ikutin seleksi sendiri atau gimana?
1: Kalau seleksinya itu ada 3 tahap. Tapi sebelum tahun ini tuh aku pernah ditolak di tahun 2024.
0: Oh, tahun 2024.
1: Iya, okay. Itu ada seleksi Sea Teacher kan. Aku coba untuk mendaftar dan aku ditolak. Dan dari situ aku belajar kayak, oh ternyata seleksinya kayak gini. Aku persiapkan diri baik-baik sampai waktu magang. Kan kami ada PLP gitu. Magang PLP, aku mati-matian pilih tempat sekolah internasional yang ada di Kupang, supaya itu bisa jadi batu loncatan aku untuk daftar Sea Teacher lagi. Dan aku pikir bakal mulus ya, karena kan aku udah di sekolah internasional. Cuman ternyata masih ada tahap seleksi prodi, masih ada tahap seleksi fakultas dan juga universitas. Jadi 3 tahap seleksi itu. Dan lebih gongnya lagi, kita ada seleksi, walaupun udah keterima di universitas nih, kita masih harus diseleksi lagi itu di kampus yang akan kita tuju untuk mengajar di Filipina sana. Jadi seingat saya itu ada 5 profesor, 5 dokter sorry. Jadi mereka itu dosen di kampus mereka. Mereka interview kami. Jadi 5 orang keroyok. Itu kurang lebih hampir 4 jam mereka tanya-tanya tentang.
0: Wow.
1: Iya.
0: Lama banget.
1: Iya. Mereka tanya itu kan kita apply CV kan. Mereka suruh kita presentasi CV-nya bagaimana, pengalamannya, kemudian metode belajarnya bagaimana. Jadi kita harus jawab supaya meyakinkan mereka. Dan kalau misalnya jawab kayak gitu kan otomatis kita jawab yang baik-baik kan. Dan di situ mereka akan ulik terus apakah kita bohong apa enggak.
0: Oh, oke, okay. Makanya sampai 4 jam ya.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa kamu akhirnya memilih atau tertarik sama si teacher?
1: Yang pertama pengalaman internasional.
0: Oke.
1: Okay. Bagaimana nanti aku mempersiapkan diri untuk bisa survive di negara orang. Karena aku punya cita-cita untuk lanjut studi juga keluar. Kalau aku di S1 aku udah ada pengalaman survive di negara orang, bukan di negara sendiri. Mm-hmm. Aku rasa itu bisa jadi nilai yang plus buat aku.
0: Kalian pergi kapan sih kemarin?
1: Kalau pergi itu saya ingat Februari.
0: Februari ya. Yeah. Sebulan ya di sana ya,
1: yeah, pulangnya Maret.
0: Oke, okay. Filipina itu negara kalian pilih sendiri atau
1: ditentukan?
0: Okay.
1: Jadi kampus ngasih informasi kalau dari Filipina itu lagi butuh. Sekolah dari Filipina lagi butuh apa ya? Internship gitu. Kemudian mereka apply ke Undena. Undena nyebarkan berita ke fakultas, kemudian fakultas langsung.
0: Oke, dan kamu langsung tertarik untuk ikutan lagi di 2026. Dan akhirnya bisa kemarin pergi ke Filipina.
1: Yeah.
0: Congratulations, keren banget. Oke, apa-apa yang kamu rasakan setelah akhirnya kan pernah berjuang di 2024, kemudian coba lagi di 2026 belajar dari pengalaman. Yep. Apa yang kamu rasakan setelah akhirnya benar-benar sampai nih dinyatakan lulus dan diterima juga nih kemarin di sekolah apa?
1: Di Saint Louis College.
0: Saint Louis College. Saint Louis College. Yeah. Oke, okay, itu college dari universitas berarti ya?
1: Iya, yeah, berarti sekolahnya.
0: Sekolah-sekolah dari universitas ya. Yeah. Oke, okay, kenapa gimana apa lagi? Apa yang kamu rasakan gitu setelah akhirnya kan berhasil nih.
1: Yang hari pertama pas aku dinyatakan terima tuh aku seneng banget karena ya akhirnya bisa ke Filipina gitu. Terlepas dari bahasa Inggris aku kuat apa enggak atau nanti aku mempersiapkan metode model pembelajaran kayak gimana, yang penting jalan dulu kan. Cuman hari kedua setelah aku dengar kayak oh udah keterima tapi aku masih harus diinterview sama yang tadi aku sebutin tadi, aku langsung under pressure, langsung tekanan aku tuh langsung naik. Jadi ya sedih juga, dan aku setelah aku di seleksi juga aku merasa terbebankan juga karena permasalahan utamanya itu aku apply general science. Jadi di basic aku yang belajar fisika, aku harus mengajar, bisa jadi aku mengajar kimia, bisa juga biologi di sana. Jadi aku gak ada perasaan senang sampai aku selesai mengajar baru aku senang. Jadi selama aku dari Kupang ke Bali transit, kemudian ke Filipina, itu semua muka aku gak ada yang menunjukkan kayak happy atau excited.
0: Tertekan.
1: Pressure ya? Iya, yeah. Okay. Setelah aku tahu kalau misalnya sekolah yang aku tuju itu salah satu sekolah terbaik, sekolah swasta terbaik di kota tersebut di San Fernando. Mm. Dan kalau misalnya aku buat kesalahan sedikit, mungkin itu bisa mencoreng nama baik kampus aku juga.
0: Iya. Jadi memang tantangan juga ya.
1: Yeah.
0: Pergi ke sana dan kamu kan mengajar negeri orang dengan di sana mereka bahasa Inggris dong berarti Filipina.
1: Iya, yeah, mereka bahasa mereka cuman bahasa Inggris sama Filipina.
0: Mm-hmm. Tagalog ya.
1: Iya, tanggal.
0: Okay. Wow, keren. Jadi akhirnya ke sana. Nah, first impression kamu akhirnya ke Filipina. Kata orang sih Filipina itu mirip Kupang. Tapi kalau yang kamu rasakan gimana?
1: Aku kalau ke Filipina, aku lihat orang-orangnya itu mirip kayak orang Rote. Semua. Karena muka aslinya itu kental dan aku tuh dikira orang sana juga. Jadi pernah ada satu cerita, aku mau pesan makan, beli makan. Jadi aku ngomong pakai bahasa Inggris kan. Nah, penjual di sana tuh emang mereka tuh ngomong bahasa Inggris, tapi mereka tuh capek. Iya, capek juga ya kalau ngomong bahasa Inggris. Jadi mereka kayak ngeluarin bahasa yang seolah-olah enggak percaya aku orang Indonesia. Tapi untung karena ada teman aku yang dari Filipina, dia ngomong pakai bahasa dia. Jadi enggak lah. Jadi mereka gak ada yang percaya kalau aku tuh dari Indonesia.
0: Jadi kalau menurut kamu first impression suasana di Filipina mirip Kupang berarti?
1: Mirip, bahkan panasnya juga sama banget.
0: Oh
1: mirip.
0: Panas ya?
1: Iya panas. Dan aku kebetulan di daerah pantai ya. Jadi Iya, mirip-mirip kayak di Pantai Osapa gitu maksudnya. Oh, lingkungannya. Jadi okay. Ada orang jual ikan, ada orang pasarnya itu sama kayak pasar ya, di Pasar Impres, Pasar Oeba dan lain-lain, Pasar Osapa. Mirip banget bangunannya, struktur bangunannya.
0: Oh, begitu. Asik-asik ya. Kalau soal kultural dan budaya di sana seperti apa nih kamu?
1: Kalau di sana kan mereka lebih bebas ya dibandingkan Indonesia. Dan juga ada beberapa hal yang enggak boleh kita judge, karena kan itu udah kesepakatan dari mereka. Jadi budaya mereka misalnya dalam soal percintaan, budaya berpakaian, kita gak bisa. Kalau di Indonesia kan kita mungkin kayak menegur kayak oh ini gak baik, tapi di sana tuh kita respect gitu. Itu juga masuk dalam pembekalan kami sebelum ke Filipina. Jadi ada hal-hal yang gak boleh kita bicarakan, ada hal-hal yang gak boleh, yang gak seharusnya kita bicarakan gitu lah maksud aku.
0: Tapi so far kamu menikmati gak di Filipina?
1: Setelah aku selesai mengajar baru aku menikmati. Karena jadwal di sana tuh selama 1 bulan itu aku holiday-nya tuh cuman di hari Sabtu sama Minggu doang. Senin tuh masuknya pagi, pulangnya malam
0: gitu. Berapa jam sih kamu ngajar sehari?
1: Kalau ngajarnya tuh cuman sejam ya. Cuman kan di kampus itu kita masih ada kegiatan yang menunjang pembelajaran itu. Jadi buat media pembelajaran, kemudian survei sekolah, kemudian ketemu sama dosen-dosen dan lain-lain.
0: Oh, itu. Jadi sehari-harinya kalian selain mengajar juga ya, berkegiatan di sana?
1: Kalau nggak mengajar, kita masih ada kegiatan di kampus. Jadi mengajar itu 1 jam. Tapi sebelum mengajar tuh kita ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Dan kita banyak, karena kita pendatang, berarti kita banyak diminta untuk jadi pembicara. Kita bagi sharing culture. Kemudian sharing nanti di Indonesia tuh kayak gimana?
0: Oh sekalian idea. pertukaran budaya ya?
1: Iya betul.
0: Okay. Sebelum kita kesana, apa nih perasaan kamu setelah mengajar anak-anak yang ada di Filipina dan bedanya gimana sih? Kamu kan sempat PLP di Kupang kan? Iya. Ya. Experience-nya berbeda atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat dari waktu itu beda. Karena kalau di waktu mengajar, kalau di Filipina tuh 1 jam, jadi 60 menit itu kita mengajar.
2: Satu mata pelajaran 1 jam ya?
1: Iya, satu mata pelajaran 1 jam gitu. Jadi aku harus maksimalin waktu 1 jam itu untuk materi satu capaian pembelajaran itu tercapai. Jadi satu materi, karena kemarin tentang elektrik, tentang listrik, aku harus manage waktu itu sebaik mungkin supaya 1 jam itu termaksimalkan dengan baik. Nah, kalau di Kupang itu kan dia kan bisa 2 jam, bisa 1 jam lebih dan lain-lain. Jadi aku masih ada waktu untuk improvisasi. Jadi nanti kita mau bakal kayak gini dan lain-lain. Tapi kalau di Filipina itu betul-betul harus 1 jam. Dan kalau untuk murid-murid di sana, level bahasa Inggrisnya mereka itu intermediate. Jadi udah level
0: second language ya.
1: Dan kadang juga sempat belum bahasa yang mereka pakai itu juga kadang tinggi. Jadi aku harus menyesuaikan kayak oh ini artinya ini ya gitu. Jadi itu susah banget karena yang aku belajar bahasa Inggris tuh bahasa Inggris basic dan itu yang dipakai untuk mengajar sehari-hari. Dan kalau misalnya mereka balas dengan bahasa Inggris yang native speaker, aku kadang ngeblank gitu. Gitu. Cuman kalau sejauh ini enggak ngeblank sih.
0: Oke, asik.
1: Karena bahasa Inggrisnya science itu tuh semuanya tuh masuk. Jadi kenapa gampang? Karena yang sehari-hari sains pakai itu bahasa Inggrisnya itu aja gitu.
0: Okay. Jadi experience-nya berbeda di waktu ya?
1: Iya waktu.
0: Terus ke apa interaksi bersama anak-anak? Mereka di sana metode belajar gimana sih kalau dalam 1 jam? Apa sih yang biasa kalian lakukan gitu?
1: Kalau metode pembelajaran itu kebetulan karena menurut aku sama ya, mereka tuh lebih ke interaktif. Dan di Indonesia juga sekarang lagi gencat-gencatnya guru harus betul-betul interaktif, overaktif dari siswa. Jadi kalau dulu di zaman aku sekolah itu kan biasanya monoton metode ceramah, guru ceramah gitu. Kalau sekarang itu kita harus membuat media pembelajaran supaya siswa itu aktif, guru juga aktif. Jadi kelas itu tuh hidup gitu. Dan tantangan terbesar aku tuh menciptakan pembelajaran itu. Dan juga kita harus betul-betul mengetahui apa yang biasanya murid-murid lakukan di sana. Kita kaitkan dengan pembelajaran. Contoh kemarin materi aku tuh tentang listrik kan, tentang tegangan, tekanan listrik juga. Jadi aku kaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Misalnya, contoh ya, kalian pernah nggak nyemprot nyiram bunga? Kalau misalnya nyiram bunga, itu kira-kira kalau nggak ada tekanan yang besar, apakah airnya bisa jauh apa enggak? Jadi mengalir aja gitu. Jadi mereka kayak, oh pernah teacher mereka. mereka pengennya ser kan, oh pernah-pernah gitu. Terus mereka langsung ngasih ide, setelah itu ide dikembangkan, baru kita masuk ke topik pembelajaran gitu.
0: Oh,
1: sih.
0: Oh oke, okay. Iya luar biasa pengalaman mengajar di Filipina. Satu pengalaman atau ilmu yang akhirnya kamu dapetin juga dari selama kamu berproses di si teacher kemarin.
1: Everything is under control.
0: Wow.
1: Itu okay. Kata-kata yang selalu aku ingat. Jadi sebelum mengajar aku selalu under pressure, tapi setelah aku masuk dalam mengajar, aku everything is under control. Jadi semua itu terkendali kalau kita ngerti cara hadapinnya. Itu ilmu yang aku pelajari sampai sekarang sih.
0: Asik, everything under control ya teman-teman dua. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya juga bicara, kalian ternyata juga dikasih kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia ke Filipina. Ya. Yeah. Nah, apa nih yang kamu bagikan?
1: Itu kebetulan itu di hari terakhir. Mm-hmm. Jadi kita bingung nih, kita mau ngapain? Akhirnya kita main drama gitu.
2: Main drama?
1: Iya, main drama musikal. Kita bawa cerita tentang Sangguana. Jadi kalau teman-teman tahu, Sangguana itu kisah klasik dari Rote tentang Sasando gitu. Jadi yang pertama kali menemukan Sasando gitu. Kita bawa, kita bungkus dengan drama musikal bahasa Inggris. Dan kebetulan ada teman aku, dia keterima si teacher juga, cuman beda sekolah. Dan dia tuh bawa Sasando.
0: Ya,
1: aku belum pernah main Sasando sebelumnya. Aku nggak tahu cara main Sasando. Dan aku minta pinjam Sasandonya itu satu hari sebelum aku mau tampil besok. Jadi malam ini aku pinjam. Aku latihan melodi Bole Lebo supaya bisa aku maksimalkan.
0: Bisa.
1: Yeah. Dan aku bisa. Cuman ya Bole Lebo gitu, petikan nada Bole Lebo gitu.
0: Okay.
1: Jadi biar masuk sama dramanya gitu. Dan aku tampilin itu di sana, playing Sasando dengan musik drama tentang Sangguana itu yang kami tampilkan.
0: Asik. Ini apa, bagaimana tanggapan mereka? Mereka baru pertama kali lihat
1: Sasando. Iya, mereka juga pertama kali lihat alat musik itu, dan ketika aku bawa ke sekolah itu mereka langsung kayak, "Ini apa ini ya, Mbak? Ini apa? Ini cara mainnya gimana?" Dan di situ tingkat kesombongan aku tuh menaik.
0: Padahal bisa lele-lele bodoh doang.
1: Padahal bisa lele-lele bodoh. Jadi seolah-olah tuh aku pro banget di situ.
0: Oke, keren.
1: Karena kan gak ada orang Indonesia yang tahu, jadi ya aku bisa sombong di situ.
0: Oke, kamu kenalin Sasando ke mereka ya?
1: Iya, aku kenalin.
0: Setelah itu apa lagi nih, cultural yang mungkin kamu juga jelasin?
1: Itu sebelum aku perform, jadi setiap pembelajaran aku selalu cerita, oh kalau di Indonesia itu kita juga ada dance, kita ada menari tradisional, kita ada kain tenun juga. Kita dan di sana tuh mereka menenun juga kan, di budaya. Iya, cuman motifnya beda dengan yang kita kan. Dan di situ aku langsung, kebetulan aku bawa kain dari daerah aku, dari Rote. Dan aku, ibu ini kainnya bagus juga, ini kalau dari daerah kami. Aku kasih ke mereka gitu. Terus mereka lihat kayak motifnya tuh lebih kompleks dibandingkan motif dari mereka.
0: Oh, terus, mereka juga punya kain-kain begitu ya?
1: Kain-kain. Bahkan menenunnya tuh persis dengan yang di petenun yang ada di sini, cara menenunnya. Cuman motifnya aja yang beda sih.
0: Kayak kita sama nenek moyang deh. Oke. Jadi kamu bawain tentang Sasando, tentang tenun juga.
1: Dan kalau di sana tuh mereka tuh kan di interview kan aku udah bilang aku bisa apa aja. Jadi mereka ekspektasi di aku tuh apa yang mereka suruh pasti aku bisa lakuin gitu. Jadi kalau misalnya disuruh di seluruh mahasiswa di sana disuruh nyanyi, aku nyanyi. Disuruh dance di banyak orang, aku dance. Karena kalau enggak gitu kan takutnya mereka menilainya kayak ini enggak sesuai yang ini deh, interview dia. Takut nanti generasi setelah aku misalnya mereka mau apply di kampus tersebut, mereka terhalang karena kita udah menciptakan apa ya namanya?
0: First impression yang sesuai buat, ya. Oh, oke, okay, asik ya. Jadi kamu bisa segala sesuatu akhirnya.
1: Harus bisa ya. Lagian karena kan di negara orang kan, jadi setelah 1 bulan kan mereka pasti lupa.
0: Iya benar. Mereka juga tidak tahu yang harusnya, yang harus yang perfect yang gimana ya.
1: Iya, mereka
0: bikin aja. Oke. Kalau perjalanan kamu juga akhirnya kan bisa sampai ke Filipina, mengajar, dapetin banyak hal. Kamu jadi punya target apa lagi nih setelah ini?
1: Targetnya ya kalau aku sih lanjut studi abroad sih, keluar juga.
0: Pengen kemana?
1: Itu belum tentu, belum tahu.
0: Masih bukan ke dalam, Filipina lagi? Jangan.
1: Yang lebih jauh lagi lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya diberikan kesempatan untuk belajar mengenal budaya di negara lain juga, aku bakal ambil kesempatan itu sih, target aku. Jadi enggak di sini doang gitu. Okay. Aku curi ilmu dari negara lain kemudian bawa kesini untuk dipakai berkembang.
0: Asik. Ya, jadi abis ini langsung apply atau masih pengen ngajar dulu?
1: Wisuda dulu sebenarnya.
0: Iya, wisuda dulu pasti.
1: Wisuda dulu, terus cari jam kerja dulu supaya tambah.
0: Bukannya kalian itu harus ini ya? Apa namanya?
1: PPG ya?
0: Ah, PPG ya?
1: Iya, kalau guru ya, cuman aku masih harus pikir-pikir dulu untuk jadi guru juga.
0: Oh, lebih ke dosen ya mungkin atau gimana?
1: Aku coba cari yang kalau misalnya guru udah rezeki aku di guru ya udah aku ambil guru. Tapi sebelum itu aku coba survive di tempat yang lain. Karena selama kuliah juga aku sering survive di pekerjaan-pekerjaan atau internship-internship yang bertolak belakang dengan keguruan. Contohnya Duta Rupiah kemarin, kan di bidang ekonomi kan. Gak ada masuk sama guru ya sama sekali.
0: Kamu emang gak pengen jadi guru atau gimana?
1: Pengen, cuman aku survive di tempat yang lain dulu. Cari pengalaman dulu.
0: Pengen tapi. Dan ini banyak juga anak-anak muda yang pasti punya mimpi juga untuk pengen study abroad, go internasional gitu. Kalau kamu bisa menyarankan teman-teman yang mau mungkin mencoba peruntungan, si teacher kan ada terus ya?
1: Tergantung kerjasama sih sebenarnya. Oh, okay. Jadi kalau dari Filipina nggak butuh, dari negara lain butuh. Jadi undangan itu cuma terima apa ya? Terima undangan, kemudian di apply. Kira-kira ini butuh nggak ya gitu? Jadi semoga tahun ini ada juga, iya tahun ini dan mereka terbangnya 2027. Okay. Karena kemarin ada yang terbang juga. Jadi tuh undangan tuh kerennya undangan dia udah berhasil ngirim 12 mahasiswa sih untuk batch ini.
0: Wow, 12 ya, kalian keren banget ya.
1: Iya, jadi semoga dari 27 tuh lebih banyak lagi sih.
0: Nah, kalau misalnya pun ada kesempatan itu atau mungkin ada another chance itu, kamu berpesan apa nih ke mereka-mereka yang mau juga untuk coba experience yang berbeda seperti seorang Rapi?
1: Iya, kalau aku sih jangan pernah lihat dari tingkat kesusahannya sih. Karena jujur kalau di aku tuh fisika itu salah satu prodi yang mungkin ketinggalan informasi juga dan mereka adik-adik fisika aku tuh mereka sering insecure kayak, oh ini kayaknya gak cocok deh di aku. Soalnya bahasa Inggris di fisika tuh gak sebagus pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi mereka sering banget insecure dan lain-lain. Cuman kalau keberuntungan itu selalu saya sampaikan ke adik-adik saya, kesempatan bertemu kemampuan, keberuntungan. Jadi kalau ada kesempatan, kemampuan kamu ada, kamu bisa dapat keberuntungan itu. Kalau misalnya kesempatannya ada, kemampuan kamu nol, dikalikan kan hasilnya keberuntungan kamu nol gitu. Jadi selalu maksimalkan, baca peluang itu penting juga, cari informasi juga penting, dan yang paling penting juga terus asah kemampuan selagi kamu menunggu kesempatan itu datang. Jadi jangan kamu asah kemampuan kamu ketika kesempatan itu sudah datang, tapi asahlah sejauh-jauh hari sebelum kesempatan itu datang. Itu selalu aku tekankan ke adik-adik aku.
0: Ya, yeah, supaya kesiapan ketemu
1: lebih maksimal peluang, lagi.
0: Maksimal ya. Wow, keren. Dan itu juga sudah kamu buktikan ya.
1: Iya.
0: Latihannya udah siapnya dari 2024 ya.
1: Iya, aku daftarnya dari 2024. Aku latihannya dari 2024 akhir tahun sampai 2025.
0: Keren banget nih. Ya, kalau misalnya juga bicara ya, tadi kamu kan akhirnya juga ya, ngikutin si teacher ini dan ketemu sama anak-anak di sana ya. Mereka punya budaya belajar seperti apa sih perbedaannya sama di Indonesia? Kamu kalau lihat
1: kalau untuk budaya belajar mereka, karena aku cuman bisa ngasih apa ya, penilaian itu di sekolah aku ya. Kalau di sekolah kan swasta ya. Yang pertama mereka itu ketat banget belajarnya. Mereka sangat menghargai uang yang mereka keluarkan. Karena
0: bukan mahal satu yang kaya-kaya ya.
1: Iya, karena memang mahal banget ya sekolah di situ. Cuman mereka menghargainya itu dengan belajar gitu. Belajar yang benar, kemudian mereka memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Dan apa ya, critical thinking mereka tuh tinggi. Jadi setiap ada pertanyaan yang mereka emang benar-benar enggak ngerti, mereka selalu tanyakan, ini gimana? Ini pakai caranya gimana? Dan yang aku senang itu pembelajaran di kelas tuh jadi lebih aktif. Jadi itu walaupun nanti aku kepala sakit ya, misalnya kalau dari satu udah tanya kemudian yang satu tanya, tapi terlepas dari itu selama kelas aktif aku seneng banget. Jadi nggak aku ngajar untuk diri aku sendiri, tapi benar-benar ilmu yang aku keluarkan tersampaikan ke mereka dan mereka juga mengajarkan aku. Jadi nggak selamanya guru itu sempurna. Mereka tetap butuh siswa untuk menyempurnakan guru tersebut. Itu sih.
0: Asik.
1: Jadi pemikiran dari mereka juga bisa membuat aku untuk berkembang juga.
0: Gitu. keren banget ya. Tapi kalau misalnya kamu juga yang kamu lihat mungkin di rumah atau mungkin di jam-jam kosong, apa sih budaya-budaya tertentu yang mungkin unik yang berbeda dari Indonesia dalam pola belajar mereka ketika di rumah atau jam-jam kosong dan lain sebagainya? Mungkin ambisius atau kayak gimana nih mereka biasanya?
1: Kalau ambisius itu mungkin kalau sama kayak orang Indonesia itu kembali ke pribadi mereka masing-masing. Oh, okay. Jadi kalau menurut aku lingkungan atau enggak negara itu enggak bisa menjamin masyarakatnya itu ambis semua. Hmm. Karena kan kita masih daerah-daerah Asia dan itu kembali lagi ke diri mereka. Kalau mereka mau menggapai cita-cita mereka, mereka punya satu target tertentu, mereka serius. Pasti mereka serius gitu sih. Cuman aku gak bisa menilai kalau lingkungan dari Filipina itu 100% orangnya itu serius belajar semua. Karena itu semua kembali ke individu masing-masing. Cuman kalau yang aku percaya itu lingkungan yang baik itu menciptakan kebiasaan yang baik. Selagi dia berada di lingkungan yang terpelajar, orang-orang yang belajar dan lain-lain, otomatis motivasi belajar mereka tuh meningkat.
0: Itu menurut aku sih. Baiklah. Nah, teman Pradua, kita masih ngobrol bersama dengan Rapi di sini, teman Pradua. Dan selain sebagai kemarin peserta City Chair program 2026, kamu juga ikutin Baris International Student from France ya?
1: Iya.
0: Okay, kita akan ngobrol juga nanti soal ini, teman Pradua. Pengalamannya Raffi banyak banget nih, pengalaman internasionalnya ya. Kamu yang penasaran boleh juga nih ikutan untuk tanya-tanya ke kita di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pradua Kupang dan di Instagram kita Terari Pradua Kupang. Kita akan balik lagi ngobrol nanti bersama dengan Raffi tentang diplomasi budaya Indonesia lintas bangsa. Raffi sudah membuktikan kerja kerasnya, belajar mempersiapkan diri dan akhirnya punya kesempatan untuk belajar di ruang-ruang internasional, teman Pradua. Pengalaman-pengalaman apa yang sudah didapetin tadi, sudah belajar dari pengalamannya yang ikutin si teacher. Nah, sesudah ini nanti ada pengalaman-pengalaman menarik lainnya yang akan masih juga terus kita kupas bersama dengan Raffi. So, stay tune terus di Kita Indonesia, Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ditemenin sama Isak Octavian dan kita masih di Kita Indonesia, teman periode spesial segmen di Sepeda Talking, dan masih ngobrol bersama dengan Rapi Mesa Vipoa, teman periode diplomasi budaya Indonesia lintas bangsa. Rapi dengan banyak pengalaman nih. Ternyata selain ngikutin si teacher, Rafi ini juga kemarin Rafi pakai P ya. Ya, Rafi ini kemarin juga sempat jadi baris internasional seorang student from France. Gimana sih ceritanya kemarin itu?
2: Jadi kalau sebenarnya itu dari mahasiswa pertukaran dari ITS. Itu mereka datang kan, pertukaran dari Prancis yang kuliahnya di ITS. Cuman ada salah satu materi dari mereka yang harus memperkenalkan budaya di Indonesia. Nah, karena Indonesia itu terbentuk dari banyak-banyak pulau, jadi mereka harus effort ke pulau tersebut untuk belajar budaya mereka gitu. Dan Undana menerima tawaran, atau Undana menyambut mereka dengan baik. Kemudian kita sebagai tuan rumah, ya kita memperkenalkan kampus kita, Undana, sekaligus memperkenalkan budaya makanan, alat musik, cara berkenalan, semuanya itu ada di NTT, semua yang ada di NTT itu.
1: Oke. Dan akhirnya kamu juga berkesempatan dipilih, berarti.
2: Iya.
1: Undana yang meminta kalian?
2: Kemarin dari IRO, dari International Relationship Office di Undana, dia calling katanya kira-kira bersedia tidak. Dan karena kebetulan aku lagi ngerjain tugas akhir juga waktu itu, dan aku stres, jadi aku pilih untuk satu minggu itu aku off tugas akhir. Karena aku percaya kalau misalnya kerja tugas akhir terus kan bikin pusing, jadi aku ambil kesempatan itu untuk ngobrol sama orang luar gitu. Jadi aku terimalah tawaran itu.
1: Oke. Setelah itu berarti akhirnya kalian dibagi ya, jadi buddies?
2: Iya, dibagi, kemudian dibagi juga untuk host family-nya. Jadi aku dapat buddy sama host family.
1: Wow.
2: Dua sekaligus.
1: Experience-nya seperti apa nih? Akhirnya kamu sehari-hari kan artinya harus sama mereka dong?
2: Iya, yang pertama kan aku kan karena aku udah bilang kalau misalnya aku gak ngomong bahasa Inggris selama. Karena itu kalau gak salah itu waktu bulan Mei ya kalau gak salah. Dan aku udah off ngomong bahasa Inggris tuh dari terakhir aku pulang.
1: Februari itu ya?
2: Iya, Februari, Maret aku terakhir pulang. Aku udah off banget ngomong bahasa Inggris kan. Jadi aku rasa kayak gak apa-apa lah ngomong bahasa Inggris juga. Terima tawaran ini. Dan aku gongnya itu, aku baru tahu kalau misalnya mereka itu native juga. Native English juga. Mereka dari Prancis.
1: Oh, tapi native ya?
2: Iya, native.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dan lebih gongnya lagi, mereka tuh mahasiswa teknik engineering semua. Jadi kenapa pendidikan kan. Cuman salah satu hal yang memperkuat aku, meyakini aku kalau aku fisika. Jadi mereka kalau teknik kan pasti belajar fisika juga.
1: Iya.
2: Aku bisa olah nyambung mereka.
1: Iya.
2: Pengalaman pertama, orang tua aku tuh awalnya kayak khawatir gitu. Karena mereka kalau misalnya aku gak ada di kalau aku gak ada
1: di rumah ya,
2: mereka mau ngomong gimana sama orang Prancis ini ya. Cuman aku yakinin kalau misalnya gak apa-apa, aku bakal temenin mereka dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi aku bakal temenin. Itu sih. Dan ternyata emang aktivitas kita tuh, kita jadi mereka tuh cuma tidur malam doang di rumah. Karena paginya mereka harus aktivitas. Seperti yang aku bilang, kalau pertukaran budaya itu mereka harus effort dari pagi, ketemu malam lagi gitu.
1: Seminggu ya?
2: Iya seminggu, kurang lebih seminggu.
1: Jadi kamu bawa mereka kemana aja kemarin?
2: Kalau bawa, aku gak ada kesempatan bawa sih. Karena kan kita ikut program dari kampus ya. Jadi ke kampus kita keliling-keliling program universitas, fakultas yang ada di kampus. Kemudian kita lihat laboratoriumnya, karena mereka itu dari teknik. Kita lihat laboratorium di teknik kimia, teknik mesin, elektro dan lain-lain. Kemudian mereka juga harus ketemu sama pimpinan kampus. Mereka harus jadi pembicara juga di tempat-tempat ini. Kemudian mereka pergi ke tempat pembuatan sasando juga, dan di situ aku mulai pamer skill aku juga.
1: Main lebo ya.
2: Itu doang sih. Dan mereka harus coba makanan khas yang ada di sini. Karena mereka tinggalnya di rumah, jadi mereka harus mau nggak mau harus belajar juga. Oh, cara masak ini begini, cara masak itu begini.
1: Masak apa kemarin mereka?
2: Nggak masak sih, cuman mereka harus belajar. Kalau masak di mungkin di salah satu rumah tertentu karena kalau di rumah aku mereka nggak masak, kalau di rumah lain mereka cerita kalau mereka goreng pisang goreng, kemudian mereka ikut ibadah juga karena ada host family-nya waktu itu kan bulan Rosario kan, bulan Mei itu. Jadi ada host family yang beragama Katolik, kemudian yang student yang dari France itu mereka melihat mendapatkan pengalaman berdoa Rosario di NTT. Terus mereka berkenalan sama masyarakat-masyarakat yang ada itu sih.
1: Sampai sekarang masih kontakan?
2: Iya, masih kontakan. Jadi mereka tuh kan masih di Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi mereka kalau ada hal yang mereka bingung, mereka chat ini gimana cara ngomongnya gini. Jadi aku rasa kayak oh punya teman juga dari luar.
1: Kalau ke Prancis udah ada teman.
2: Walaupun satu minggu tapi kerasa perpisahannya sih. Walaupun satu minggu doang.
1: Asik apa kan tiap hari kalian ketemunya. Yeah. Oke. Nah, ini kalau kamu belajar juga dari mereka atau apa namanya ya? Budaya mereka seperti apa, juga ada yang kamu pelajarin gak?
2: Pertama, bahasa mereka itu cantik banget. Aku bahkan kalau kan kadang mereka kalau berkumpul kan mereka ngomong pakai bahasa Prancis kan, dan itu aku Francis mengagumi kalau bahasanya itu cantik banget.
1: Tapi jadi bukannya aku, susah ya?
2: Iya, karena susah makanya cantik.
1: Kayak kok gitu ya?
2: Iya, dan karena mereka mahasiswa teknik engineering, jadi visioner, pemikiran visioner mereka tuh keren banget. Jadi sesuatu yang belum kita pikirkan itu mereka udah ngomong kalau ini bakal kayak gini. Jadi kita kalau jalan tuh kayak wow terus gitu. Itu kemudian aku belajar juga gimana cara survive juga kalau misalnya ada hal-hal yang urgent. Mereka tuh selalu nerapin sesuatu yang aku bicarakan terus, everything is under control, dan mereka mengkontrol itu semua. Jadi itu yang aku belajar dari mereka sih. Sisanya tuh kalau untuk budaya minum kopi, aku belajar minum kopi dari mereka karena mereka suka banget kopi sama croissant.
1: Ya udah pasti.
2: Dan aku di situ aku sok-sok banget.
1: Jadi di sini mereka suka nyari-nyari croissant ya?
2: Ya tapi kata mereka croissant di sini tuh nggak seenak kayak di Prancis. Ya tentu saja dong.
1: Kan di mana Alfamart?
2: Iya, mereka belinya di Alfamart, cuman nggak seenak.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih. Cuman mereka lebih banyak belajar dari kita sih dibanding kita belajar mereka.
1: Jadi kepikiran untuk mau ke Prancis juga atau gimana nih?
2: Iya, tapi bukan untuk belajar sih, untuk jalan-jalan. Okay. Karena kalau belajar kan pasti harus belajar bahasa Prancis.
1: Iya, benar-benar. Kamu juga kemarin jadi LO International Edifair 2026 ya?
2: Iya, jadi dipilih juga dari AERO International Relationship Office. Jadi karena itu semacam program di mana banyak informasi tentang beasiswa dengan kampus tujuan, dan itu jadi apa ya, volunteer untuk LO-nya. Dan kebetulan dari Monash itu dia...
1: Oh, kemarin Monash University.
2: Iya, Monash University. Dia butuh LO-nya, Light of Future, kemudian aku bantu ya memperlancar apa ya, pemaparan materi mereka gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan di Kupang, aku bantu untuk memperlancar. Jadi kayak diplomasi gitu sih.
1: Siap. Keren banget ya, banyak banget pengaman-pengaman internasional yang kamu...
2: Iya, itu kayak kalau menurut aku kutukan terbesar di masa semester akhir itu adalah melakukan semua kegiatan selain skripsi. Jadi aku ngelakuin semuanya itu asalkan bukan ngerjain skripsi. Itu mungkin kutukan sih. Cuman di bulan-bulan Juni kemarin karena aku mikir biar gak lama-lama, akhirnya aku push skripsi satu bulan sih.
1: Asik, tetap diselesain juga akhirnya. Ya, oke, nah dari banyaknya pengalaman kamu di level internasional, menghadapi juga banyak orang dari luar, tentunya dengan cara berpikir, dengan cara komunikasi yang berbeda-beda. Kamu akhirnya jadi ketemu satu kesimpulan apa nih dari pengalaman-pengalaman kamu di level internasional ini?
2: Kalau aku sih komunikasi ini important sih. Mm-hmm. Aku belajar bagaimana komunikasi yang baik. Terlepas dari aku udah bisa ngomong, public speaking aku bagus, tapi
1: bahasa Inggris saja kan gak cukup ya?
2: Iya, bahasa Inggris itu gak cukup. Karena menurut aku public speaking itu bukan kita ngomong dan mereka mengerti, tapi kita harus mengerti juga apa yang mereka sampaikan. Public speaking bukan sebatas kita berbicara saja, tapi kita mendengarkan juga. Jadi itu yang aku pelajari. Selama aku bertemu banyak orang, aku ngerasa kalau aku terlalu banyak berbicara juga, aku kurang untuk mendengarkan persepsi dari orang lain. Aku belajar itu juga. Aku perlu mengetahui kenapa mereka ngomong kayak gini, kenapa mereka sampai ngeluarin bahasa kayak gini. Aku perlu tahu juga itu. dan baru aku bisa berkomentar. Dan dengan pengalaman berbicara dengan banyak orang, aku jadi tahu perspektif orang-orang tuh kayak gimana. Memperluas lagi cara aku berpikir, cara aku berbicara. Jadi aku gak berbicara sembarangan, karena di beberapa orang, untuk beberapa event yang berbeda itu, kita ngomongnya itu berbeda juga. Cara mengeluarkan intonasinya, pemilihan kata-katanya berbeda. Ngomong sama teman-teman aku di Filipina, sama murid-murid di Filipina, tentu aja berbeda sama teman-teman aku yang dari Prancis, yang sesama mahasiswa. Dan tentu saja berbeda dengan pendatang atau tamu yang ada dari Monash University, yang notabene-nya itu udah lebih tua dari aku gitu. Jadi aku harus pembelajaran yang penting yang aku dapatkan ini tentang public speaking, bagaimana berbicara dan mendengarkan.
1: Asik ya. Salut sih pengalamannya. Komunikasi itu kan jadi skill yang penting, dan sesuai dengan konteks, dengan lawan bicara, yeah, itu harus semuanya disesuaikan. Terakhir nih, kita udah makin dekat sama waktu selesai kita. Gak terasa 1 jam loh kita ngobrol ya. Memang pengalaman kamu banyak dan menarik. Apa nih yang mau kamu sampaikan juga ke teman-teman yang lagi dengerin kita, khususnya teman-teman mahasiswa mungkin yang punya mimpi sama seperti kamu, yang pengen juga someday ada di studio abroad mungkin, atau pergi ke tempat-tempat yang dulunya hanya bisa jadi mimpi gitu ya. Apa nih yang mau kamu sampaikan, yang mungkin juga untuk mereka-mereka yang mau berjuang tapi ngerasa sering minder dengan diri sendiri, karena kan masih banyak stigma juga nih kalau misalnya apalagi teman-teman yang dari daerah dan sebagainya.
2: Kalau dari aku sendiri, pesan yang mau aku sampaikan itu, apapun yang dimulai dengan hati akan kembali lagi ke hati. Kalau kita ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang baik, maka hal yang baik juga akan datang kembali ke kita. Insecure sama hal-hal yang membuat kita terbelakang, itu mungkin tinggalkan dulu. Kita berusaha buat hati kita itu menuju ke hal-hal yang baik. Ya, yeah, sama seperti yang tadi aku bilang, everything is under control. Kita yang kontrol hati kita, dan nanti hal-hal baik itu akan datang. Terlepas dari lama atau cepatnya, kita hanya bisa menunggu dan berusaha terus gitu.
1: Asik, asik, asik, asik, asik. Ya, lakukan dengan hati pasti sampai ke hati, dan kalau niat kita baik pasti kan juga
2: dapat yang baik.
1: Dapetin yang baik juga. Thank you banget ya sudah berbagi bersama dengan kita hari ini, Rapi. Sukses untuk wisudanya.
2: Selamat.
1: Desember kok udah sebentar lagi, yes, ya kan? Dan sukses juga untuk planning kamu ke depannya, pengen study abroad juga, semoga segera terjadi.
2: Amin, amin. Sebenernya kalau setelah study abroad saya kesini lagi.
1: Asik, tapi beneran deh, kamu yang paling pengen negara apa?
2: Kalau pengen ya, kalau saya sih Inggris sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Karena di sana cantik banget bangunannya, dan juga bahasanya juga cantik juga.
1: Cantik saya, banget.
2: Saya bisa pede buat ngomong British-British gitu.
1: Tapi kamu memang suka British accent?
2: Enggak juga sih. Aku ngomong yang penting mereka ngerti bahasa Inggrisnya. Mm-hmm. Tapi kalau menurut aku di telinga aku tuh British cantik banget. British, kemudian French, dan juga Spanyol itu bahasa yang cantik. Okay. Dan aku harus, target aku harus kuasai 3 itu.
1: Oke. Okay. Keren-keren. Siap, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kita hari ini. Sukses untuk perjalanan kamu ke depannya. Amin. Dan semoga nanti bisa terus menginspirasi teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman berdua, sekian untuk obrolan kita hari ini bersama dengan Rapi Mesa Vepoa. Dan sampai ketemu lagi nanti dengan teman-teman Buddha lainnya, akan berbagi pengalaman-pengalaman menarik mereka. Dan kemanapun nanti kita pergi, terus kita akan bawa identitas kita sebagai warga negara Indonesia dengan kekayaan budaya, dengan kekayaan kultural yang kita punya. Dan ini juga bisa kita berikan, kita bagikan untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di luar sana. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa dengarkan terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Bogor Fest 2026 di Senayan Jakarta Pusat sukses menjerat perhatian ribuan penonton yang rindu akan kejayaan musik di era 2010-an. Salah satu penampilan yang paling membius adalah aksi panggung dari Fiera Tell yang membuka penampilan mereka dengan denting piano khas Kevin Aprilio lewat lagu Seandainya. Suasana semakin riuh ketika Kevin memainkan intro lagu ikonik Jangan Pergi, dan lagu ini mengembalikan ingatan era 2011 lalu lewat acara TV pagi seperti Dahsyatan Inbox. Fiera Tell ternyata tidak datang sendiri, mereka membawa kejutan besar dengan memboyong grup vokal Princess kembali ke atas panggung. Kita kembali ke informasi berikutnya teman Pro 2, trailer film Munafik Melawan Iblis resmi dirilis. Trailer berdurasi 2,24 menit ini teman Pro 2 memperlihatkan konflik penuh ketegangan yang dialami seorang ustadz dalam menghadapi gangguan gaib sekaligus pergulatan batin yang menguji keimanannya. Diadaptasi dari film horor asal Malaysia, digambarkan alur ceritanya teman Pro 2 dalam trailer yang baru saja dirilis, teror makhluk gaib, proses rukiah hingga konflik psikolog para karakter psikologis. Para karakter sedikit dibocorkan dalam trailer ini. Dan yang terakhir teman Pro 2, Zulevana mengaku banyak menangis ketika menjalani proses syuting series drama komedi romantis remaja bertajuk Garam Muda, Gairah Masa Muda. Dan Zoe yang memerankan karakter Nicole memiliki emosi yang kompleks sehingga membuatnya harus menguras perasaan di banyak adegan. Zoe bilang Nicole bukan sekedar karakter yang menyebalkan, baginya setiap tindakan Nicole memiliki alasan dan latar belakang yang membuat karakter tersebut terasa lebih manusiawi. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutin sudah ini di Santai Siang.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Terlantar dua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: New entry.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pre 2. Menyapa kamu di Santai Siang edisi Senin kali ini ya teman Pre 2 di tanggal 10 Agustus 2026. Dan Yuda berharap kamu juga masih enjoy walaupun kalau memulai minggu yang baru tuh ya akan penuh dengan kehektikan, banyak hal yang harus dikerjakan setelah seru-seruan weekend kemarin ya. Tapi Yunda berharap juga kamu masih pantau Pre 2 FM, seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang akan Yunda hadirkan untuk kamu ya teman Pre 2. Pre 2 hitlist lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Kayak tadi punyanya Tulus dengan Teh Hijau ya. Kalau kata orang-orang ini lagu untuk pecinta matcha teman Pre 2. Dan pastinya masih akan ada beberapa informasi terupdate Yunda hadirkan untuk kamu dan juga topik-topik seru di sepanjang Santai Siang edisi kali ini. So untuk kamu juga yang pengen diputerin lagu-lagu baru dari musisi favorit, yang pengen request juga Yunda hadirkan kesempatannya. Bahkan untuk kamu juga yang mungkin hari ini menemui hari bahagia ya, atau mungkin ada orang-orang terkasih yang berulang tahun hari ini ya, pengen dihadirkan salam-salamnya, ucapannya, boleh langsung mention aja di medsos kita. So stay tune terus, Yunda masih hadirkan beberapa nomor baru, nomor lagu baru ya di Pre 2 Hitlist kali ini. Stay tune teman Pre 2, enjoy.

0: nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: New entry. Hit music now. New entry. Hit music

0: New entry. Hit music now.
1: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
2: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
1: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
2: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik. Perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: FM。
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wih, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu NPD dengan sempurnanya aku teman Pradu, dan makin sempurna lagi siang kamu kalau udah pantau Pradu FM ya. Yuna masih hadirkan beragam koleksi yang seru-seru, udah pasti menemani aktivitas kamu di Senin yang penuh kehektikan ya. Yuna berharap masih semangat selalu teman Pradu, semangat cari cuannya, semangat beres-beresnya, semangat untuk menyiapkan makan siang buat orang-orang terkasih. Tapi kayaknya udah jam makan siang juga ya teman Perdua. Bahkan di antara kamu juga kayaknya udah selesai atau ada yang baru mikir gimana cara untuk cari spot buat makan siang yang enak-enak di sekitaran tempat kerja, atau kamu yang kayaknya udah selesai masak-masak di rumah teman Perdua ya. Yuna temani dengan informasi kuliner kali ini. Nah, siapa nih yang sering makan buah dan sayur nih teman Perdua ya? Karena ini ada satu informasi yang perlu untuk Yuna hadirkan, karena kebanyakan ya kalau kita udah beli buah, kadang kalau tidak sempat sampai ke rumah pengen cepat-cepat makan tuh kayak tidak dicuci dulu sebelum dikonsumsi teman Perdua. Nah, ini dikatakan bahwa buah dan sayuran segar itu sebaiknya tetap dicuci, walaupun ya kita lihat di supermarket tuh kayak bagus banget penampakannya ya, kelihatan bersih packagingnya, tapi memang harus tetap dicuci sebelum dikonsumsi untuk bisa membantu menghilangkan kotoran, pestisida dan mikroorganisme yang menempel di permukaannya teman Perdua ya. Jadi mencuci buah dan sayur ini bisa harus tetap kamu lakukan meskipun bagian luarnya tuh kadang terkelupas ya. Nah, itu juga sangat syarat dengan hadirnya kuman-kuman jika kamu tidak mencuci lebih dulu teman Perdua ya. Beberapa jenis sayuran juga memang membutuhkan perhatian lebih saat dicuci, di mana jika sayuran yang tumbuh di tanah seperti wortel ini bisa membawa lebih banyak tanah dan kotoran sehingga perlu untuk dicuci sebelum dikonsumsi teman Perdua ya. Ini akan hadirkan beberapa informasi terupdate untuk kamu dari dunia kuliner ya, dan tips-tips seru juga berkaitan dengan konsumsi buah dan sayur di siang hari ini. Untuk kamu yang mungkin tidak makan-makan berat tapi memilih untuk mengkonsumsi buah dan sayur segar, aduh ini yang lagi diet kayaknya ya. Yuna kasih satu nomor lagu dulu deh dari The Script dengan Man in the Arena, spesial untuk teman Pre 2 Angel.

0: flow right here.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh.
4: Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
4: Gaskan sekarang!

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik Hama Harrison Future Self, teman Pre 2. Ini masih lagu baru juga ya yang Yunda hadirkan untuk kamu. Dan koleksi lainnya masih akan hadir menemani teman Pre 2 di rangkaian santai siang edisi kali ini ya, teman Pre 2. Jadi seperti yang tadi Yunda informasikan bahwa memang penting untuk kita mencuci sayur dan buah setelah dibeli. Tentu saja ini untuk membantu menghilangkan kotoran, pestisida dan mikroorganisme yang menempel di permukaannya, teman Pre 2 ya. Dan dilihat lagi untuk sayuran yang berdaun seperti selada, ini memang perlu untuk dicuci dengan lebih teliti karena memang lipatan dan celah daunnya itu bisa menyimpan tanah, kotoran dan juga mikroorganisme. Kalau misalkan hal seperti ini nih, teman Pre 2, kalau kebiasaan Yunda di rumah, kalau untuk motongin kol ya sebagai sayur untuk dikonsumsi, itu emang harus dipotong, dilihat lagi ya, karena memang kalau udah ada lipatan-lipatannya gitu kan sangat-sangat memungkinkan ya, entah itu ada ulat, kotoran atau lain sebagainya. Jadi memang perlu untuk kita cuci sampai bersih baru bisa diolah. Tapi ada juga produk yang memang udah dikasih keterangan ya, telah dicuci atau pre-washed, yang memang tidak perlu untuk dicuci kembali. Jadi mencucinya ini justru bisa membuat makanan bersentuhan ya dengan bak cuci atau permukaan lain yang kotor, yang mana bisa berpotensi terkontaminasi. Nah ini juga penting banget untuk kalian melihat lagi tempat-tempat yang kalian pilih untuk mencuci makanan gitu ya, teman Pre 2, buah dan sayur dalam hal ini. Jadi mencuci buah dan sayur tuh memang bisa mengurangi jumlah kotoran dan kuman, tetapi tidak menghilangkan seluruh kontaminan, teman Pre 2 ya. Jadi menurut Schaffner, peneliti yang mana mengatakan bahwa untuk seberapa banyak bakteri yang bisa dihilangkan melalui proses pencucian itu memang masih terbatas. Tapi untuk jumlah mikroorganisme yang sangat sedikit, ini pun bisa menyebabkan seseorang bisa sampai sakit, teman Pre 2 ya. Jadi resiko-resiko seperti ini juga berlaku pada parasit yang menempel kuat pada permukaan hasil pertanian. Dan mencuci memang bukan satu-satunya langkah untuk menjaga keamanan makanan, teman Pre 2, tapi mereka juga mengatakan memasak makanan, menyimpannya dalam suhu yang tepat, ini juga bisa mencegah kontaminasi silang yang memang bisa saja terjadi pada makanan, teman Pre 2 ya. Dan itulah tadi informasi kuliner untuk kamu ya. Perlukah untuk kita mencuci buah dan sayur sebelum dimakan ya, itu sangat penting sekali untuk dilakukan, teman Pre 2. Setelah ini juga Yuna masih akan hadir menemani teman Pre 2 di sepanjang pukul 13 atau di jam 1 siang dengan informasi dari dunia olahraga yang terupdate udah pasti ya. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya Anmes dengan Tiba-Tiba. Ini salah satu koleksi romantis sih, enak banget kalau didengerin siang-siang kayak gini menemani kamu.

0: FM。
1: Okay, what about?
2: An apology.
3: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Koleksi dari Nikhil, teman Pre2, MMG, my man gue. Kita masih hadir menemani kamu di siang hari ini.

Untuk kamu datang dari petenis Filipina Alexandra Ayala yang harus mengakhiri langkahnya di National Bank Open 2026 setelah kalah dari unggulan ke-12 Belinda Banke. Sementara untuk Coco Gauff dan juga Naomi Osaka melaju ke perempat final turnamen WTA 1000 di Toronto ya, teman pre-2. Okay, baiklah. Petenis tuan rumah ada Leila Fernandez. Ini harus mengakhiri perjuangannya setelah dikalahkan Osaka 4-6 dalam waktu 1 jam 22 menit. Bahkan Osaka juga memperpanjang tren positif setelah menyingkirkan Fernandez, di mana kemenangan ini juga menjadi perempat final keempat beruntun bagi Osaka di turnamen ini ya, yang pertama kali diikuti sejak 2021 ya, dari Bad Hamburg, Wimbledon, Washington sampai di Toronto, teman pre-2. Dan tentu saja Ayala ini sebelumnya dia juga cukup tampil impresif di Toronto dan menjadi salah satu favorit penonton setelah mencatat sejumlah kemenangan penting, dan akhirnya itu juga membawa dia kembali ke perempat final turnamen di Kanada untuk pertama kalinya juga, teman pre-2. Kemenangan atas Korneva ini juga menjadi perempat final ya, yang ke-25 sepanjang karir Gauff, yang ke-7 di 2026, di mana ia belum kehilangan satu set pun di Toronto, teman pre-2. Dengan hasil ini, maka babak perempat final Toronto akan mempertemukan Gauff melawan Banke serta Osaka menghadapi Rybakina. Kita masih akan hadir dengan informasi terupdate lainnya dari dunia olahraga untuk kamu. Stay tune di pre-2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Loh, Rin, kok kamu malah duduk nyantai gitu?
1: Ada apa sih?
0: Itu loh, kan lagu Indonesia Raya-nya lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Emang harus ya? Kita kan bukan lagi ikut upacara.
0: Ya ilah, ku kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan, sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan di kepal, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Oh gitu ya, oke deh. Mulai sekarang, setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak bau aneh ya?
0: Astaga, telur mata sapi gua angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin.
2: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
0: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: બસ આપે આપે આપે
1: સારા.

Jason featuring St. Paul the When Pray Do Where Do You Remember, dan masih ditemani sama Yunda di sini di rangkaian santai siang dengan informasi olahraga untuk kamu teman Pray Do Where. Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship ya di Duha County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026 dan mereka membawa pulang 19 medali. Wow, keren banget ya teman Pray Do Where. Pengurus besar persatuan olahraga sepatu roda seluruh Indonesia dalam unggahan mereka pada hari Minggu memberikan ucapan selamat ya atas prestasi yang luar biasa tersebut dan total 19 medali ya oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional ini yang membuat mereka membawa pulang 14 medali emas, 14 medali perak dan 1 perunggu. Dan sebanyak 14 medali emas Indonesia ini disumbangkan oleh sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ada Ataya Rizky Prasetya yang menjadi salah satu atlet paling menonjol serta meraih 3 emas di nomor senior men. Dan juga dia menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahila Rajawali dan lalu Dava Maulana yang meraih emas. Dan sementara itu ada Fata yang meraih emas pada nomor senior men 10.000 meter elimination. Dan untuk sektor putri senior ada Disna Ayu Luhiti ya yang menyumbangkan 3 emas. Wih, keren banget ya teman Pray Do Where. Jadi selain emas, Indonesia juga mengamankan 4 medali perak dan juga ada lalu Dava Maulana yang menjadi salah satu atlet muda Indonesia yang cukup mencuri perhatian dalam kejuaraan itu di mana ia turut memperkuat tim relay putra yang meraih emas sehingga mengkoleksi total 1 emas dan juga 2 perak. Wow, ini luar biasa banget, keren untuk tim sepatu roda Indonesia yang pastinya sudah memberikan yang terbaik dalam ajang ini ya teman Pray Do Where. Semoga jadi inspirasi juga untuk kamu dan kita masih akan hadirkan beragam informasi olahraga lainnya spesial untuk teman Pray Do Where. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pray Do Where RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, Pro 2 panitia penyelenggara mengumumkan untuk Ubud Village Java Jazz Festival ini rencananya akan diadakan di tanggal 6 sampai 7 Agustus 2027 di akhir festival ya untuk tahun 2026 pada hari Sabtu ya yang sudah terselenggara, di mana mereka mengatakan bahwa untuk Ubud Village Jazz Festival ini dilaksanakan selama 2 hari di 3 area panggung yang saling terhubung, yakni Community Stage dan Giri Stage, ada Subak Stage juga, bahkan untuk panggung berlatar pepohonan dan bebatuan di tepi sungai. Dan 10 pertunjukan digelar selama Sabtu, dan di hari kedua festival pun cukup banyak ya yang ada untuk menyaksikan festival tahunan ini, teman Pradua. Bahkan pertunjukan pada hari kedua festival ini dimulai pukul 16.30 dengan menampilkan ada beberapa bintang yang mana juga pastinya sangat ditunggu-tunggu sekali untuk para penonton ya, teman Pradua. Bahkan ada pertunjukan GZ Trio yang merupakan bagian dari program Preservation of Jazzitry yang ditujukan untuk membuka panggung bagi musisi muda berbakat Indonesia. Iya, teman Pradua. Bahkan mereka juga sempat menghadirkan beberapa bintang tamu spesial. Ada duo asal Prancis ya yang beranggotakan Annie Queller dan juga Pierre Hormans, dan pastinya mereka juga hadir untuk meramaikan festival tahunan tersebut. Dan banyak sekali ya, teman Pradua, untuk penghujung festival sendiri sampai hari Sabtu juga terhitung masih banyak sekali pengunjung yang datang. Dan untuk festival ini digelar 13 kali dan rencananya akan diselenggarakan kembali di tahun depan ya, tepatnya di tanggal 6 sampai 7 Agustus tahun 2027. Akan kita hadirkan lagi informasi-informasi lainnya dari dunia hiburan spesial untuk teman Pradua dengan koleksi yang mau Yunda hadirkan untuk kamu dari nyanyinya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, spesial untuk yang sedang mendengar.

0: FM。
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Tahukah kamu, dengan membuat perangkap air sederhana seperti lubang resapan, sumur biopori, atau taman resapan, kita bisa menyimpan air hujan untuk masa depan. Air hujan sering datang lalu pergi begitu saja. Padahal, di musim kemarau kita selalu menanti setetes darinya. Air yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita selamatkan esok hari. Mari jadi bagian dari solusi, bangun perangkap air di rumah, di kebun, dan di sekolahmu.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Predua ya. Kalau tadi kamu udah dengerin koleksi dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Ini salah satu lagu lama, tapi sebenarnya bisa jadi bahan buat galau juga sih, teman Predua. Dan semoga kamu juga masih semangat di hari ini ya, yang masih dengan tugas dan aktivitas di tempat kerja, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi santai-santai di rumah ya, apapun yang kamu lakukan semoga berjalan baik dan penuh dengan semangat dan berkat. Yes. Oke. Oh, ini juga salam spesial untuk teman Predua ya, yang lagi dengerin di sekitaran Konino, Kampung Solor juga ya, rame banget di Pasar Kasih ya, Pasar Impres. Teman Predua kemarin tuh Yunda juga sempat dengerin ya, yes, ada suaranya Isaac Octavian yang bintang satu itu. Tapi itulah ya, kalau kita hadir untuk menemani aktivitas siang kamu, masih dengan informasi hiburan teman Predua. Ada film baru nih, karya sutradara dan penulis Kamila Andini yang berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java. Ini ditayangkan di Toronto International Film Festival 2026 dan dijadwalkan berlangsung ya dari 10 sampai 20 September di Kanada. Aduh, sepertinya Yunda harus ke sana ya, teman Predua. Kayaknya ini undangan yang penting sekali kalau diundang. Dan untuk film ini memang masuk dalam daftar film pilihan resmi ya dalam Festival Film Internasional Toronto ke-51 dan daftar film dalam program Centerpiece edisi 2026 ini ada 54 film karya sineas yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, dan beberapa negara lainnya. Dan untuk rumah produksi 4K Films dalam siaran persnya pada hari Senin kemarin menyampaikan bahwa untuk film Empat Musim Pertiwi menyajikan drama psikologi, fiksi ilmiah, realisme magis, dan juga misteri, teman Predua. Bahkan produser Ivai Isvansya menyampaikan bahwa untuk tim produksi sudah menggagas pemilihan Bromo sebagai latar tempat sejak awal proses kreatif pembuatan filmnya di tahun 2017 ya, teman Predua. Dan untuk film ini juga sempat ada film sebelumnya ya, untuk film panjang kedua berjudul The Seen and Unseen yang ditayangkan juga di Toronto dan memperoleh penghargaan dalam ajang Asia Pacific Screen Award di tahun 2018. Bahkan ada 3 penghargaan lainnya yang mengikuti ya, teman Predua. Dan setelah itu film garapan Kamila yang berjudul Uni juga memenangkan Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021 ya. Kita akan update terus dan masih akan ada beberapa nomor lagu lainnya kayak koleksi dari Heidi dengan Tiba-Tiba Sayang untuk kamu yang sedang mendengarkan Yunda hadirkan. So enjoy.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kami. Telah tadi keseruan kita di rangkaian santai siang teman Predua dengan informasi hiburan yang dihadirkan untuk kamu, dan juga kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 15 dalam rangkaian sore ceria. Masih banyak keseruan lainnya yang akan Yunda hadirkan, dan juga kita akan seru-seruan bareng sama Angela ya. Kita bakal ada dalam sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Untuk kamu yang masih semangat dengan aktivitasnya, harus semangat selalu, apalagi kalau udah pantau Pro 2 FM Kupang. So jangan kemana-mana, setelah ini juga akan ada info Pro 2 untuk kamu tepat di pukul 15. Stay tune teman Pro 2.

0: Fantastic, baby.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda di siar ini dari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, musisi country pop Stella Lefty merilis single terbaru bertajuk Lean In Kiss Me pada 7 Agustus, dan peluncuran lagu ini juga sekaligus menjadi pembuka menuju album debutnya yang berjudul Long Way Home yang dijadwalkan akan meluncur di 21 Agustus mendatang. Dan untuk single ini mengusung tema pertemanan yang berkembang menjadi perasaan cinta lewat nada pop ceria dan vokal yang hangat. Stella menggambarkan momen keraguan saat seseorang memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan kepada teman dekatnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Weezer kembali memperkenalkan materi baru lewat single CAO yang dirilis menjelang album studio ke-20 mereka, The Gold Album. Dan lagu ini juga menjadi rilisan terbaru dari album yang dijadwalkan akan hadir pada 21 Agustus 2026 sekaligus memperlihatkan sisi humoris Rivers Cuomo, Patrick Wilson, dan Brian Bell, dan juga Scott Shiner dalam membicarakan perjalanan panjang mereka sebagai salah satu band rock yang terus bertahan sampai dengan saat ini. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, dua musisi Connor Price dan Nick D kembali menghadirkan karya lewat single Heartbreaker, dan kali ini dengan menggandeng aktor Hollywood Alan Ritson. Connor Price dikenal sebagai rapper dan kreator musik asal Kanada yang banyak menarik perhatian lewat lagu-lagu pendek dan kolaborasinya di media sosial. Sementara untuk Nick D merupakan rapper asal Amerika Serikat yang dikenal dengan gaya hip-hop yang ringan yang penuh dengan humor. Dan keduanya ini beberapa kali berkolaborasi dan membangun chemistry musikal yang kuat sebelum kembali bersatu dalam proyek terbaru ini. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian sore ceria. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kubang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Halo, halo. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Udah jam 3 sore. Saatnya suara yang jelas Ivan yang menemani teman Pro 2 sampai di pukul 7 malam nanti dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Apa kabar semua teman Pro 2? Kabarnya baik, dalam keadaan ngantuk atau mungkin juga semangat ya, masih menjalankan tugas aktivitas dan yang pasti juga menjalankan usaha kamu. Selamat siang untuk teman-teman yang lagi mendengarkan juga di Kupang, kemudian di Kampung Solor, di mana lagi nih, Bonopoi, di Alak, kemudian juga untuk teman-teman yang ada di Air Nona, Air Mata. Selamat siang semuanya. Lagu-lagu asik dan yang pastinya Angel mau kasih naik lagi mood kamu di siang hari ini. Bukan aja ngantuk tapi juga perasaan capek ya. Mungkin

ada dari antara teman pro 2 yang kurang istirahat atau memang moodnya agak sedikit up and down, ya udah nggak apa-apa teman pro 2. Hanya hibur kamu dengan lagu-lagu asik dan sejumlah informasi-informasi di siang hari ini. Informasinya apa aja, banyak banget. Banyak ya, ini kayak kita tuh main media sosial terus kita tutup, kita buka, tiba-tiba kayak loh kok ketinggalan ya informasinya, ini scrollnya udah sampai di mana aja gitu. Ada gak sih dari antara teman pro 2 yang pernah merasa kayak gitu? Sama Angel juga teman pro 2. Nah ini salah satunya adalah dari dunia pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ini lagi hebring banget ya teman-teman yang ada di Labuan Bajo, apakah memang benar? Jadi kan setahu kita, ini karena dipengaruhi oleh cuaca, jadi Taman Nasional di sana tuh pada tutup teman pro 2 ya. Ya, seperti itu, cuacanya buruk dan ditutup untuk wisatawan asing maupun dalam negeri sampai di 10 Agustus. Tapi yang menjadi sorotan adalah sejumlah artis, salah satunya adalah Jessica Mila dan suaminya Yakub Hasibuan serta Merdi Oktav Saitapi dan suami Rama Saitapi. Mereka diduga mengunggah momen liburan di Pulau Padar ya, dan tentunya loh kok bisa, bukannya gak boleh ya. Jadi postingan mereka ini menjadi sorotan karena rombongan diduga mengunjungi Pulau Padar di kawasan yang tengah ditutup untuk pelayaran dengan alasan akibat cuaca buruk. Nah sebelumnya dari KSOP kelas 3 Labuan Bajo juga menerapkan pembatasan pelayaran ya, di mana tujuannya ke Pulau Padar, Pulau Komodo dari 6 hingga 10 Agustus 2026 nih, karena gelombang tinggi yang mencapai 2,6 meter. Ya iyalah, gak bisa dong ya teman pro 2, karena kalau dipaksakan ya takut bakal kejadian yang gak kita harapkan gitu, atau mungkin yang sudah pernah terjadi ya teman pro 2, kapalnya hanyut dan lain sebagainya. Tapi ya itu dia teman pro 2, kalau mau dibilang sejumlah pelaku pariwisata mempertanyakan, ini gimana kok bisa rombongan artis ini bisa berada dan masuk foto-foto happy-happy lah, orang namanya juga liburan ya, di Pulau Padar. Jadi yang pasti netizen juga ramai menandai akun resmi KSOP Labuan Bajo di media sosial. Ya pastinya juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Padahal banyak juga loh ternyata, ini kalau di Threads dan beberapa platform media sosial ya, dari masyarakat yang memang udah jauh-jauh membooking untuk di tanggal-tanggal sekian nih mau ke Pulau Padar, kemudian juga Pulau Komodo, tapi mereka juga gak bisa karena ditahan dengan alasan cuaca. Tapi ketika melihat postingan dari Yakub Hasibuan dan istrinya Jessica Mila serta rombongannya upload mereka lagi berlayar lah ya teman pro 2, ini juga menjadi pertanyaan, ini maksudnya gimana ya?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
5: Huh?
4: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
6: Oh no! Pro 2 FM

Shine in LA dari Adela di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria, enaknya jam-jam kayak gini memang kita harus menuntaskan segenap pekerjaan kita. Supaya kalau pulang ke rumah tuh gak bawa lagi pekerjaan, ya gak sih teman Pro 2? Karena ya in this economy ya, kalau misalnya pekerjaan gak selesai takutnya juga berimbas pada pendapatan kita, ya gak sih? Bukan aja pendapatan, tapi juga gaji. Nah, lebih baik ya udah di ini aja teman Pro 2, di ini-ini aja. Di ini-ini maksudnya apa tuh? Di bawah aja, supaya kalau besok ya kita udah siap dengan pekerjaan yang baru dan tanggung jawab yang baru juga. Tapi yang pasti teman Pro 2, sebelum itu ada juga nih sejumlah informasi terkait dengan apa yang lagi terjadi. Ya ini banyak banget di Indonesia sendiri, kemudian di mana lagi nih teman Pro 2? Di mancanegara yang lagi heboh juga terkait dengan trending topik di media sosial. Tapi ini kita udah memasuki 10 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Tinggal 7 hari lagi dong, seminggu lagi. Berarti kalau mau dihitung-hitung minggu depan kita juga akan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ya, perayaan kemerdekaan negara kita. Gimana persiapannya? Apakah tim divisi lomba ini juga lagi mencari ide lomba? Banyak ya lomba-lomba kreatif sekarang, tapi juga yang memang punya akar tuh terkait dengan kemerdekaan negara kita. Banyak sih kalau mau dibilang teman Pro 2. Tapi kalau bicara juga soal hiburan, kan biasanya nanti kalau ada lomba kemudian ada panggung hiburan. Iya ya teman Pro 2. Ini salah satunya yang udah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Apalagi teman Pro 2, fans dari Big Bang yang bakal comeback dengan Big untuk menyambut 20 anniversary. Jadi ada kabar bahagia untuk para VIP ya Big Bang. Ini resmi dikonfirmasi bakal kembali nih lewat digital single mereka yang berjudul Big pada hari Rabu 19 Agustus nanti, bertepatan dengan perayaan 20 tahun debut mereka ya. Jadi para member G-Dragon, Taeyang, Daesung juga dipastikan bakal terlibat dalam rilisan spesial ini yang langsung banjir like dan repost dari para penggemar begitu teasernya diunggah. Udah ada mungkin dari antara kamu yang udah nonton? Iya. Sayang banget Angel belum ya. Angel mau lihat ya setelah ini teman Roy 2. Jadi menariknya single Big ini udah bisa di pre-save mulai hari ini di berbagai platform seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, and Deezer. Dan poster teaser ini juga dirilis menampilkan perpaduan 3 warna khas dari tiap member, yaitu biru untuk Taeyang, merah untuk G-Dragon, dan kuning untuk Daesung ya, lengkap dengan siluet individu yang buat kita tuh makin penasaran. Iya teman Pro 2, jadi momen comeback mereka bertiga semakin lengkap dengan rangkaian perayaan lain mulai dari media exhibition ya dari 14 hingga 23 Agustus mendatang hingga pembukaan tur dunia mereka XX Cosmos di Goyang Stadium pada 21 Agustus mendatang. Dan teruntuk buat VIP Indonesia ya, gak usah khawatir untuk ketinggalan euforia, karena Big Bang juga nantinya kan bakal mengadakan konser ya di Jakarta pada hari Sabtu 16 Januari 2027.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

Nona with Hong di Pro 2 FM Kupang dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ini warnanya nusuk banget ya sampai ke studio Pro 2 loh. Apa tuh? Warna dari kilauan sinar matahari teman Pro 2. Meskipun Angel udah pakai kacamata, tapi kalau jam-jam segini memang gak bisa banget ya, gak bisa dibohongi. Cahaya matahari tuh orang bilang, orang Kupang bilang bakar menyala ya. Ya gak sih? Aduh, cahayanya meskipun nanti dikit lagi kita bakal melihat kemilau, keemasan dari sunset yang indah khas kota Kupang. Tapi ya memang kalau jam-jam segini aduh pedis ya, perih mata ini. Buat Angel agak sedikit, bukan sedikit malas teman Pro 2, tapi sedikit perih. Tapi kalau bicara soal malas ya, ternyata tepat di hari ini tanggal 10 Agustus, nah lagi diperingati sebagai Lazy Day atau hari malas-malasan. Loh kok bisa sih malas-malasan ada peringatannya? Yang pasti peringatan ini dicetuskan pertama kali teman Pro 2 oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1976 silam. Jadi hari malas-malasan ini dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat sibuk ya dengan pekerjaan di luar rumah maupun di dalam rumah. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya bisa menikmati seharian untuk bersantai tanpa rasa bersalah atas kemalasan. Tapi kayaknya ini cocoknya ya diperingati setiap akhir pekan. Ya gak sih? Karena kita tuh hanya bisa malas dan merasa gak bersalah ketika libur atau akhir pekan. Kalau jam-jam atau hari-hari produktif, bukan jam ya, tapi hari produktif, apalagi seperti hari Senin ini, terus kita peringati hari lazy day, hari malas ini, pipip banget gak sih?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
7: Pro 2 FM.

by 5 seconds of summer di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, Angel tuh baru rasa ya, ternyata teman Pro 2 tiap warna ya ini punya arti dan juga favorit dari banyak orang. Nah, kalau Yunda sendiri kamu suka warnanya apa sih? Warna apa yang kamu suka? Ungu jomblo. Enggak lah ya, ungu tuh bukan jomblo teman Pro 2 ya. Kamu suka hitam, oh pantas. Biru-biru unguan ya, orang bilang apa tadi? Orang Kupang bilang apa? Balau ya. Tapi kalau Angel, jujur aja Angel suka warna kuning. Loh kok warna kuning? Iya, soalnya kalau setiap kali Angel ke tempat-tempat kayak mall, kemudian juga tempat belanja ya, itu kalau ada beberapa, bukan beberapa, hampir seluruh barang udah di stiker warna kuning, itu artinya teman Pro 2 barang tersebut kena diskon. Iya gak sih? Itu kan jadi favorit kita juga ya. Mungkin barang yang dari harganya 100 ribu turun ke 20 ribu kayaknya gak mungkin ya. Gak mungkin. Mungkin yang mungkin itu kalau misalnya turun ke 80 ya bisa. Itu bukan turun. Oh, anjlok ya. Kata Yunda mah anjlok. Nah, Angel sih suka kalau ya kayak gitu warna kuning. Tapi yang paling Angel suka sih warna merah pink ya. Tapi kalau tanggal-tanggal sekarang nih kita belum bisa menerima. Kamu udah menerima belum Yunda? Warna-warna begitu? Belum ya? Udah ya? Oh, oke okay deh. Sip. Kalau Kak An suka warna apa nih? What color? In English, please. Pink. Oh, sama. Sama ya. Ya udah deh kalau gitu teman Roy 2. Nanti di pukul 4 sore kita juga bakal menghadirkan untuk kamu English Corner Pro 2. Kali ini setiap minggu kedua kita punya pembahasan seru bersama dengan Fortuna. Di sore ini dari pukul 4 hingga pukul 5 nanti. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Mama, Pandit mau jajan, jajan snap yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kecek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM

0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, jam-jam di mana kita lagi menikmati lagu-lagu asik dari Pro 2 FM Kupang, dan juga Angel Yunda masih akan terus menemani kamu sampai di jaga malam nanti. Enggak lah teman Pro 2. Event kita bakal selesai sampai di jam 7 karena setelah ini Aji Hasbi juga bakal menemani kamu sampai di pukul 24 malam alias jam 12 malam nanti ya. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang masih setia atau baru aja pertama kali mendengarkan, apa kabar kamu untuk hari Senin? Ih, menurut Angel ya, ini hari Senin yang penuh hektikan. Iya hektik, iya, tapi selalu bertemu dengan orang-orang luar biasa. Orang-orang yang menginspirasi. Kamu dari mana tadi? Kamu dari mana?
1: Aku.
0: Ah, kamu kamu dari mana?
1: Aku sedang jadi Frankie.
0: Frankie siapa? Frankie itu ada dua di RRI.
1: Frankie ini.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: kita harus menjaga kerapian,
0: kebersihan,
1: walaupun wajah mulai berminyak.
0: Ini bukan berminyak lagi, ini udah kayak menyerap. Margarin ya.
1: Ya, Ibu glowing banget dari sini.
0: Glowing ya?
1: Iya.
0: Aku cantik gak sih? Di forehead aku ya, yeah. Tapi yang pasti kalau jam-jam segini untuk teman Pro 2, apalagi masyarakat Kota Kupang juga yang
1: kita
0: lagi
1: juga mau tahu
0: menikmati
1: lagi
0: sunset.
1: Iyo, lagi dengerin kita sambil ngapain sih?
0: Ah, boleh dikasih tahu dong di 0811 3820 9090, yang telepon kita berapa Yunda? Ah, itu su 3 tahun nih Yunda.
1: Masih pernah ada yang telepon beta. Harus ada yang telepon beta dulu.
0: Dengan judul mini drama Sudah Terlambat.
2: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
3: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
2: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
3: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
4: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
3: Tapi ini narkoba kan?
4: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit apa? Jangan rasa suci.
2: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
3: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
2: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
3: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
2: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Predu. Aduh, tidak terasa ini udah di pukul 17.
1: Enggak, 39 menit lepas dari pukul 17.
0: Yes, tapi itu dia ya teman Predu.
1: Kenapa? Kamu udah enggak bisa lagi.
0: Udah enggak bisa lagi
1: bahasa
0: deh.
1: Indonesia ya.
0: Aku tuh kayak mau sebenarnya mau gabung bahasa Prancis aja. Iya. Karena aku iya bonjour. Kayak udah ini mau cari suasana yang berbeda gitu, jiwa yang berbeda.
1: Iya, jiwa yang berbeda.
0: Segar-segar baru gabung tuh kayak gini ya. Kita tuh udah mulai layu ya di jam-jam seperti ini, tapi
1: layu parah ya.
0: Semakin layu untuk teman Pradua karena aku akan pamit.
1: Sama aku juga, belum ya.
0: Kerja Ibu, kerja.
1: Belum ya. Ya, Yunda pamit dan juga Aji Hasbi
0: bakalan menemani

0: Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaikku. Kamu teman
1: terbaik. Kamu udah pamit.
0: Aku udah pamit, tapi aku tuh pengen join bareng
2: karena
0: kalian sebelum
2: ingin
0: ini.
2: Ingin meninggalkan kami kan?
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Untuk kamu yang ada di TikTok live kita.
1: Wah, akhirnya kita bertiga bisa live ya. Tunggu. Aku kasih ini dulu aku. Oh, udah. Ih, Aji kamu di situ.
0: Udah. Keren, Aji kamu kok always. Ganteng banget di situ ya. As always. Yeah. Kita juga gitu ya.
2: Kayaknya Kak Yunda agak sedikit
0: berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Ini bunga-bunga ini mewakili bunga-bunga yang ada di sini.
2: Hati we. Oh, kayaknya ada yang jemput why. Nih kok.
1: Soalnya ada yang tunggu di pos.
2: Ada yang tunggu di pos. Oh ini
0: korek. Aduh. Aduh stop semuanya. Kita fokus kerja. Ya, untuk kamu teman Pre2 yang pengen gabung buat request lagu udah bisa gabung ya di live TikTok kita. Setelah ini ada Angela, ada Aji Hasbi ya. Aku harus meninggalkan anak-anak murid ini.
1: Anak murid.
0: Ya, karena masih ada lagu-lagu yang enak-enak banget. Ini mewakili suasana kali ini.
1: Oh iya, betul. Dari koleksinya
0: Samuel Cipta, Senja, Sudut Kota. Sudut dong. Sudut Kota, maklum ya. Oke, enjoy the one play duet.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, barengan sama Aji dan juga
1: Angela Ivania masih dalam
0: sore ceria teman Pro 2. Bikin sore kamu penuh warna weh.
1: Betul, tapi ini warnanya udah mulai bias pelan-pelan ya.
0: Iya, udah mulai gelap teman Pro 2.
1: Lu dari tadi bilang pulang, malu Sony pulang.
0: Ini sudah 30 menit yang lalu.
1: Itu stand-stand. Oh iya, iya.
0: Alright teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.
1: Betul. Yang lagi mendengarkan sambil bekerja juga
0: sambil
1: ada yang
0: kerja,
1: dinas ini ya.
0: Dinas juga, shift-shiftan juga.
1: Betul,
0: teman Pro 2.
1: Sama kayak Aji nanti. Tapi yang sekarang kita punya, kita lagi sementara streaming.
0: Yap, teman Pro 2, di live TikTok-nya kita di TikTok.
1: Iya.
0: Di akun RRI _ Kupang teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau merapat boleh banget.
1: Betul. Yang mau request lagu, yang mau main game sama Aji Hasbi nanti.
0: Mau salam-salam, mau curhat.
1: Boleh. Buat ya, betul.
0: Mungkin yang lagi patah hati.
1: Aduh, patah hati di tangan.
0: Mari Aji obatin.
1: Boleh lah ya. Sama dokter cinta di Pro 2 FM.
0: Dokter cinta, wey. Alright, teman Pro 2. Karena tadi baru aja di-spill dokter cinta nih, kayaknya ada judul lagunya juga nih.
1: Apa nih? Apa tuh? Lagunya
0: Dokter Cinta.
1: Oh langsung aja deh kalau gitu kita putar untuk teman Pro 2 ya. Spesial, jadi untuk kamu juga yang mau request lagu, boleh nanti bakal lagi putarkan. Tapi requestnya boleh di line WhatsApp atau langsung aja di TikTok.
0: Di TikTok. Streaming TikTok kita teman Pro 2. Alright, di RRI_ Kupang.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Jadi gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di sore ceria, teman Pro 2 di Golden Wave kali ini. Dan buat kamu santai aja yang lagi dengerin teman Pro 2. Dan baru aja juga kamu dengerin new entry-nya kita dari OST atau theme song-nya teman Pro 2 dari film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2, dengan I Miss You Every Band Brand New Day, teman Pro 2. Jadi kayak rinduin kamu tiap hari gitu kan. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi merindukan kemeriahan 17 Agustus gitu, teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang lomba-lomba yang pastinya kamu rinduin gitu, teman Pro 2. Kayak misalnya lomba makan kerupuk, teman Pro 2, panjang

0: Ya, kita harus ngelihat.
1: Oh.
0: Dari terus mindahin barang gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, itu. Pernah enggak sih Aji memindahkan belut dari botol ke botol?
0: Belut tuh itu
1: iya.
0: Pasti susah sih.
1: Aku pernah.
0: Kalau belut sendiri pernah, belut di rumah.
1: Oh, belut. Ya,
0: jangan. Jangan mencoba-coba.
1: Makanya aku ini maksudnya gimana? Oh, iya belut ya kan licin. Nah, itu iya, dari botol licin. Ke botol kan. Terus juga ini Ji memindahkan pensil ke botol tapi menggunakan panggul.
0: Tali, pake,
1: ya, betul. Betul, banyak.
0: Kalau mindahin hati aku ke dia gitu.
1: Agak susah ya.
0: Agak susah ya.
1: Agak susah apalagi Ayunda tuh. Susah banget, enggak ada juaranya.
0: Enggak ada juaranya teman-teman Pro 2. Alright. Nah, kalau kamu sendiri apa nih teman Pro 2? Kamu bisa langsung aja gabung, komen-komen aja di streaming TikTok-nya kita teman Pro 2 di @ri_kupang.
1: Ditunggu ya atensi teman Pro 2 karena nanti sama Aji sampai di pukul 7 malam nanti.
0: 7.19 waktu Indonesia teman Pro 2. Nah, kita bakal sapa-sapa dulu nih Kenjel di live TikTok-nya kita.
1: Wah, udah banyak ya.
0: Udah ada nih Ratriana Dewi.
1: Hai Cece, hai Moms of Twins.
0: Of Twins, wede. Terus ada Kak Veronica Sandra dari RRI Nabire.
1: Hai, orang Nabire, apa kabar? Kamu lucu banget, ada lope-lope.
0: Soalnya tadi saya nyari efek yang lain yang gak ada bunga-bunga dan lope-lopenya gak ada. Jadi
1: gak ada, yaudahlah. Bagusnya lope. Tapi keren sih, cakep ya.
0: Cakep.
1: Oke.
0: Terus ada Kak Cintami.
1: Hai Kak Cintami, selamat sore. Selamat apa sore. Kabar?
0: Gimana tuh kabar Kak Iki ya?
1: Iya nih. Oh ya ada Veronica Sandra juga ya tadi
0: iya,
1: ya?
0: Iya, udah gabung juga.
1: Iya, betul. Kamu
0: berdua. Yo, ini. Kalau kamu bisa langsung aja komen di TikTok kita, terus di WA kita teman Prodo di 0811 3820 9090.
1: Itu gak atensi sampai di pukul 7 malam nanti.
0: Alright, the next song kita punya Sunflower by Post Malone featuring sama Swae Lee.
1: Oh ya, ini salah satu lagu juga dari
0: Spider-Man
1: tapi yang film sebelumnya
0: Yang No Way Home ya.
1: Iya, betul.

nganggur jari nyong sih. Kue mending meluan Indonesia ijo. Sisakan halai. Tadi artis be.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata. Road.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria buat sore kamu semakin
0: berwarna. Weh, sangat berwarna, tapi sayangnya udah gelap nih teman-teman.
1: Iya,
0: Pro 2
1: sekali, ya.
0: Intinya adalah hati kamu gitu ya. Dan
1: ya,
0: masa depan kamu berwarna daripada gelap ya kan teman Pro 2.
1: Tapi masalah dompet kita gak ada warna.
0: Aduh.
1: Belum ya.
0: Belum. Ini beda ibu, beda. Mungkin ada yang udah habis nih kayaknya.
1: Iya nih, ini udah gak ada warna sama
0: sekali. Udah gak ada warna ya. Tinggal benang nih teman Pro 2.
1: Tinggal benang, atau mungkin warna abu-abu kali ya.
0: Abu-abu.
1: Iya kan, abu-abu. Kan, ya. Nah kita masih bicara soal
0: lomba-lomba
1: 17-an
0: Agustus.
1: Tapi ada gak sih menurut kamu yang kalau sekarang tuh bisa dipakai? Kamu sesi lomba gak sih? Seksi lomba, enggak ya?
0: Gak tahu medsos juga. Ya? Medsos. Kalau lomba kayaknya pengen coba lomba apa tuh nanti?
1: Ada di media sosial nih, jadi Aji dan juga teman Pro 2 kan tadi kata Aji pengen banget coba panjat pinang
0: ya.
1: Nah ini di media sosial juga viral, jadi dia tuh kalau mau dibilang bukan panjat pinang sih.
0: Panjat
1: jadi,
0: apa tuh? Mau dong panjat apa tuh?
1: Enggak, jadi hadiahnya tuh kan ditaruh di atas, di atas paling atas, maksudnya di atas.
0: Di atas
1: kita
0: mana
1: lah,
0: nih?
1: Di atas kita gitu ya. Pakai tiang juga.
0: Pakai tiang, okay.
1: Tapi kita enggak bakal manjat. Jadi kita kayak pakai kincir angin.
0: Pakai kincir angin.
1: Iya, kincir angin tapi buatnya dari bambu.
0: Baling-baling bambu.
1: Iya, gitu, baling-baling bambu tapi kayak kamu tahu enggak sih roda tikus?
0: Roda tikus.
1: Bukan roda tikus yang biasa, tikus kecil.
0: Marmut.
1: Marmut ya, yang mereka biasa.
0: Tahu.
1: Kan yang roda kayak gitu. Nah itu ditempel oli rodanya gitu.
0: Oh, itu seru sih.
1: Jadi kayak mau manjat pasti bisa jatuh. Manjat bakal jatuh untuk itu.
0: Itu barang sakit juga.
1: Pakai oli bayangkan.
0: Pakai oli itu. Coba nanti ketong pakai baju tim putih.
1: Terus?
0: Pakai baju putih.
1: Terus?
0: Udah apa ke baju itu putih?
1: Aduh, itu random. Mau pakai random dengan merek-merek yang bagus juga tetap aja gak
0: tetap
1: bisa.
0: Tetap bisa, teman Pro 2 ya.
1: Tapi tadi kalau dari Mega ya, Ega ya, dia kan seksi lomba. Jadi nanti kita bakal lomba nih.
0: Lomba apa tuh?
1: Sesama penyiar, sesama
0: divisi,
1: pemberitaan. Divisi. Jadi, kamu tahu gak sih yang alat pancing? Pancing. Pancing itu jadi nanti di kailnya bakal dikasih kerupuk. Jadi kerupuk. Nanti kayak misalnya aku sama kamu, ya udah.
0: Jadi pasangan-pasangan.
1: Iya, terus nanti yang pokoknya aku gak boleh makan kerupuk kamu, kamu juga gak boleh makan kerupuk aku.
0: Oh, nah itu juga kayaknya seru tuh. Tapi kayaknya beta takut nanti abis itu ketong baku pukul.
1: Enggak dong ya. Yang ada aku takut soalnya Isak bawa nasi.
0: Pegang nasi begini. Tapi itu nanti tanggal 17 ya, Pak. Pas tanggal 17 habis apel.
1: Akankah
0: seperti itu?
1: Oh, minggu depan ya?
0: Minggu depan, iya benar. Senin depan.
1: Iya, betul nih.
0: Nah, kemarin kalau di tahun lalu kan kita di salah satu hotel kan tahun lalu.
1: Oh iya,
0: nah,
1: betul.
0: Kayaknya kali ini di kantor aja deh.
1: Di kantor kah?
0: Di kantor kah atau? Nanti baru kita lihat.
1: Ya, mungkin kamu bisa mendengar. Tadi aku gak ikut rapat soalnya tadi adalah siaran sama Adam. Yuna. Jadi setengah-setengah mungkin kan kamu bisa tanya ya. Jadi seru nih, seru.
0: Tapi ada satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Ya, pernah lihat joget balon berpasangan?
1: Pernah, itu juga seru ya.
0: Itu sih seru. Kayak balonnya taruh di depan sini.
1: Oh, di depan sini?
0: Sama, jadi kita harus biar pecah.
1: Dipecahin.
0: Oh,
1: Angel pikir dijogetin. Jadi balonnya ditaruh di kepala.
0: Oh, ya oke. Itu juga seru.
1: Sambil joget gitu. Enggak itu jadi.
0: Yang jadi gitu.
1: Itu pas.
0: Tapi harus laki-laki sama laki-laki ya.
1: Iya, memang betul. Yang bukan muhrim ya.
0: Bukan muhrim.
1: Itu pas Karudi sama Isak.
0: Itu dunia ini akan terguncang. Astaga, bercanda.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro2.

0: berkumpul teman terbaik kamu. Teman-teman yang lagi masih menyaksikan live kita ya. Untuk owner dapur Dewan, ibu kembar.
1: Ibu kembar.
0: Sekarang kita sambutnya, kita panggilnya bukan Cece lagi, Bukem.
1: Bukem itu apa?
0: Ibu kembar.
1: Bukem. Oke.
0: Ya udah deh, Aji Angel pamit duluan ya.
1: By the way, helm kita sama loh.
0: Oh iya.
1: Warnanya yang, semuanya sama. Oh
0: iya, kayaknya aku harus pakai ini dulu, apa stiker AC Milan.
1: AC Milan.
0: Aku AC Milan.
1: Tapi ya, kemarin kalah loh.
0: Nih, jentanya le 3-0 nih. Memang karmana kok. Gimana sih? Ya udah ya, teman Pro 2, thank you banget udah bareng sama Angel, dan sekarang malam kamu bakal dijaga sama Aji Hasbi.
1: Jaga lu bye-bye.
0: Ya udah deh kalau gitu, langsung aja Aji Hasbi juga masih akan spill terkait dengan lomba 17-an ya.
1: Iya, kita bakal ngebahas lebih jauh lagi soal lomba 17-an.
0: Tapi menurut kamu hadiah yang paling menarik tuh apa sih?
1: Motor bisa song deh.
0: Pernah loh.
1: Pernah.
0: Pernah ada yang dapat, itu kan door prize.
1: Oh.
0: Iya kan.
1: Tapi dari RRI. By the way, bukan ya. Coba nanti bakal kita diskusikan sama. Kenapa tiba-tiba lari nih? Oke, gitu aja teman Pro 2, dan aja bakal temenin kamu sampai dijaga malam nanti. So, bye bye. Kok bye bye? Kayak Angel yang bye bye, aja masih akan temenin kamu teman Pro 2. So, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Wait, sebelum itu aja mau sapa dulu nih. Halo Dapur Dewan, Kak Angel enggak kelihatan nih, ya udah pulang. Terus ada Kak siapa lagi nih? Kak Ame. Halo, selamat sore Kak Ame. Selamat malam RRI Kupang. Selamat malam juga Kak Marlin juga nih. Selamat malam ya teman Prodo, buat kamu mungkin yang mau request lagu, yang mau salam-salam atau mau cerita juga boleh banget pastinya sama Aji di sore ceria sampai dengan jaga malam nanti. Kita dengerin dulu On The Way by Khalid, Six Black dan juga Tidola Sign.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Senin 10 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat pada Sabtu 8 Agustus 2026. Festival musik tersebut digelar oleh label musik Area Rising dan panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari penyanyi Ariana Grande yang berhasil meraih album nomor 1 melalui album ke-8nya Petal pada tanggal lagu Billboard Hot 200. Album ini diluncurkan dengan 295.000 unit album atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus. Capaian ini sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa buat penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan album. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari show Token mengungkap alasan terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic di tengah proses produksinya. Perusahaan menilai proyek tersebut memiliki potensi besar untuk menjangkau penonton baru terutama kalangan Gen Z dan komunitas digital. CEO Show Token, Aksi Melauni, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam setiap proyek film tidak selalu dimulai sejak tahap awal. Menurutnya, waktu masuknya Show Token disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing proyek. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. What's up, gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Di hari Senin ya, teman Pro 2, tanggal 10 Agustus 2026. Nah ini minggu depan ya, tepat teman Pro 2 di hari Senin depan ini. Kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercinta ini, teman Pro 2, ya kan. Dan buat kamu mungkin kalau misalnya Haji coba tanya hal yang kamu rindukan di 17-an tahun-tahun yang sudah berlalu gitu, teman Pro 2. Kayak misalnya di tahun 2000-an awal atau tahun 90-an gitu, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lahir di tahun segitu, gimana waktu itu tuh 17 Agustusnya tuh feelnya tuh apakah masih sama feel di saat 17-an tahun lalu, tahun ini, atau mungkin 2 tahun lalu gitu kan, teman Pro 2 tuh ada yang berbeda gitu, ada something missing, teman Pro 2. Kau bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Buat kamu yang mau cerita juga boleh banget ya pastinya, yang mau telepon juga boleh banget, teman Pro 2, di nomor tersebut ya. Kita bakal ngebahas soal itu. Dan pastinya kalau misalnya ngomongin soal 17 Agustus, teman Pro 2, sonde jauh-jauh dari yang namanya lomba, terus juga kemeriahan di sekolah, di kampus, di kantor-kantor kamu, teman Pro 2, atau bahkan di rumah, di RT, di RW, di kelurahan gitu, teman Pro 2, ya kan. Jadi dulu tuh pernah waktu masih SMA, teman-teman Pro 2 itu di sekolah ada buat acara gitu kan, teman-teman berdua, kayak lomba-lomba, terus juga pastinya pramuka, gerak jalan dan sebagainya, teman produk karnaval gitu. Itu hal-hal yang kayak bikin aja rindu banget tahun-tahun 2000-an, kayak misalnya 2016, 2017, 2015, 14, teman produk itu seru sekali, teman produk. Apalagi kalau misalnya di desa gitu, karena ya juga dari Flores. Kalau kamu gimana vibes-nya kamu kalau misalnya di desa, masih di desa waktu itu, teman produk 2, di Flores, di timur, teman produk 2. Itu karmana feelnya pasti beda gitu kan dengan di kota, teman Pro 2. Kamu juga bisa ceritain soal itu. Dan buat kamu stay tune aja, enjoy aja di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Aja bakal muterin lagu-lagu enak buat nemenin malam hari kamu. Dan next song, kita bakal disuruh calm down sama Selena Gomez, teman Pro 2. So langsung aja, this is Calm Down.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline enggak habis-habis. Hidup gua kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Wait, teman Pro 2, setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Karena malam hari ini di Music Live Chat akan ada kotak, teman Pro 2. Wih, keren banget teman-teman Pro 2. Dan nanti yang bakal jadi hostnya adalah Edit dan juga Elan, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer? Akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.

0: Ini dia Music Live Chat. Hola hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
2: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini,
2: ya, apa?
1: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
2: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
2: Centil pada masanya, bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
2: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
2: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah item-item nih ya, udah tahu pas ini.
2: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
2: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
2: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
2: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kena awal bulan ya hari ini.
2: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
2: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
2: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
2: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
2: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
2: Benar. Karena kita bakal ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
2: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
2: saja.
1: Asik. Beraksi.
2: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
2: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
2: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
2: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
2: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yo, sesuai janji kita tadi, teman berdua, kita enggak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: Opening. Openingnya kok ramah di kuping.
4: Maafkan band saya.
2: Iya, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
5: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Gua enggak usah pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa,
2: aman. Enggak apa-apa.
4: Maafkan anak overaktif.
2: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
1: Iya. Bener, kalinya langsung banyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak, teman berdua.
1: Wow.
4: Alright. Oke, berdua FM. Oh, kenapa sih?

0: karena dekat habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh, ya benar. Sekalian.
2: Mantas.
1: Gitu ya. Di Cijedo, oh dekat ke posisinya langsung aja gitu.
2: Cek location dulu ya, cek location dulu.
3: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
3: Karena relay di 70.
4: Ada Mbak.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Luar biasa loh.
2: Sekali.
3: Kita loh yang makasih.
4: Terima kasih ya udah bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
3: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
1: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
2: Iya bener.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
4: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
3: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama orang sama kalian tuh, kita harus semangat.
2: Oh, thank you banget.
1: Thank you loh.
3: Energi karena kalian yang ngebawa.
4: Wis. Makasih ya.
3: Makasih banyak.
1: Benar.
2: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
3: Belum
2: ya. Justru belum ya.
1: Justru belum.
2: Wah kacau.
1: Alright.
2: Oke. Okay.
1: Ada kontak kembar pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
3: Belum dong.
1: Oh, masa
3: kita
1: sih?
3: Kita band baru guys.
1: Baru berapa tahun?
3: 22 tahun.
1: Oke.
2: Okay.
1: 2 dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau gak salah ya?
3: Ajang, Idola Cilik waktu itu.
1: Saking semangat ya. Saking semangat ya, bener sih.
4: Bener sih.
2: Udah, maaf, gak apa-apa, aman. Oh gitu.
0: Semakin malam semakin kayak Sri Mulat.
2: Oh, iya. Justru itu yang kita butuh. Bener.
3: Jadi kalau kita tuh ya.
2: Kejauhan. Mereka kejauhan.
1: Oke. Okay. Jauh tapi masih jelas.
2: Iya, masih kenceng di sini ya.
1: Masih kenceng sih.
2: Iya emang ya.
1: Bener.
0: Mama ngomel terus.
1: Iya bener.
4: Ini yang lagi live terhalang. Nah.
1: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener. Belum
4: kan di syuting.
2: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
3: The Dream Band.
2: The Dream Band.
3: And then. Anak band.
2: Okay.
3: Yes. Itu di 2004.
2: Okay. 2004.
3: Yeah, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
2: Oh, sudah ada bahkan.
3: And now turns to you.
2: Yeah.
3: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
2: Itu.
1: Panjang ceritanya.
2: Ceritanya panjang.
3: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya. Waternya.
2: Harus padat nih materinya, harus padat.
1: Bener.
2: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
3: Berantem.
0: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
2: berantem. Kenapa gitu mas?
0: Harus berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
0: Okay. Untuk saling mengerti.
2: Oh.
0: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
2: Oh.
3: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
3: 2 cewek, 1 cowok.
2: Satu cowok.
3: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
0: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia.
2: Itu.
1: Jujur.
0: Tahu kan mak-mak?
2: Betul.
1: Iya, benar.
0: Master kuat.
2: Ada dua lagi kan?
0: Nggak perlu divalidasi.
2: Iya, betul. Ada dua lagi.
3: Dua lagi.
2: Kita ingin mengerti. Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
1: Sorry.
3: Nggak, udah lucu dicuak.
0: Udah, diterusin nggak lucu.
1: Iya, bener.
2: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
1: Udah,
0: selesai. Udah nggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Awe.
3: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
4: Bisa, kita bikin
0: aja. Biar supaya gak diperpanjang.
2: Oh iya, bener.
3: Makanya gak usah curhat.
1: Makin panjang urusan
2: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah... ya

0: Let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
1: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
0: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga gak apa-apa.
1: Karena ini gini ya.
2: Asik.
1: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
0: Oh iya. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
0: Teenagers. Iya. Yeah.
1: Masih cari jati diri gak sih umur 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya, menuju, menuju ya fase itu.
2: Menuju.
1: Jadi karena...
4: Berat banget.
0: Iya, itu...
1: Bentar, pertanyaan tadi apa?
0: 22 tahun nyangka gak bakal sampai ke umur itu?
1: Sesimpel ini jawabannya.
0: Oke.
1: Okay. Gak nyangka.
2: Oke.
1: Okay. Udah, itu.
0: Terima kasih.
2: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijabarin apa.
1: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
4: Tapi enggak nyangka.
2: Heeh.
4: Kalau gue enggak bayam.
0: Aduh.
1: Ya Allah, Robi.
0: Nyangka bayam.
2: Iya, benar. Nyangka bayam
4: gitu kan. Iya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
2: Oh iya, benar.
1: Masih bridging. Sabar.
2: Ini
1: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
2: Masih baru banget tadi soalnya.
0: Iya, benar.
3: Belum kesana, sabar.
1: Enggak, serius ini serius ya.
3: Nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
1: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
4: Memang mimpi kita itu pengen
1: ngeband sampai tua.
2: Oke.
1: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
1: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Okay.
1: Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Okay.
1: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
1: Masih dikasih amanah.
0: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
1: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
1: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
0: Iya.
1: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
0: Iya.
1: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
4: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelasin.
0: Iya, I feel you bro.
3: Memvalidasi
0: sih. Betul, I feel you. Iya, iya, iya.
1: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
0: Iya.
1: Jadi YOLO itu.
0: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
2: Sabar.
0: Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
0: Iya. Tenang.
1: Mas Oza, 2 episode ya?
0: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
2: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Ya.
2: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan.
3: Iya, betul.
2: Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Jening.
0: Dead air barusan. Barusan dead air.
1: Buat radio jelek banget guys. Kenapa banyak ngomong.
0: Iya.
2: Terima kasih guys.
1: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
2: Kenapa coba?
0: Sambil berpikir.
4: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
1: Sudah 18 tahun.
4: Yes.
1: 18 tahun kita.
4: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
2: Oke.
4: Okay. Itu 3 tahun yang lalu ya?
1: 2 tahun.
4: 2 tahun apa 3 tahun? Gua
1: jadi ngomong ya. Hampir 3 kali ya. Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
4: Iya, gua diare lagi.
1: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut
0: kurang sinkron.
4: Kan gue ngangkat nih ngelipet.
0: Gak sinkron.
1: Apa gue jelasin?
4: Tapi okay. Kan jelasnya seperti itu dong.
1: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya Kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu. Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah enggak kita harus bikin musik deh, kita
4: karena
1: bikin
4: kan
1: musik.
4: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma Kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
1: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
0: Di belakang kotak.
4: Punya produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Anaknya Kotak udah banyak banget loh. Ya kan anak-anak kecil yang hidup dari Kotak gitu. Masih kita enggak berkarya lagi.
1: Betul. Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
0: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
1: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
0: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
2: Ya udah. Oke. Berarti bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
0: Sebagai kelahiran baru nih Kotak, baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
1: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih Kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lu baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf abis makan jengkol aja. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
2: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
1: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
2: Betul.
1: Kalau dulu
0: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
1: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
0: Disuruh kerja. Oke.
1: Jadi Nah, kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
0: MD monitor, bisa jadi MD untuk MD dirinya sendiri.
1: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
0: intinya
1: kita
0: enggak gini. Padang panjang.
1: Padang panjang.
0: Padang panjang, padang mana nih?
1: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman, Pariaman.
4: Kan tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
1: Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatang.
1: Masya Allah banget.
0: Iya,
1: iya. Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
1: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
0: Mantap,
4: jempol.
2: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
0: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
2: Menarik.
0: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
2: Jangan. Jauh. Sorry. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
0: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
2: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih bersama sama Kota.
3: Bentar,
1: aduh.
2: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahalazim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin, izin.
2: Yolo.
1: Gue enggak
4: apa-apa. Ditegesin.
1: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
4: Single.
2: YOLO single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes. Yeah.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang agak kaku ya, lidahnya
5: juga kan sama anak sekarang juga kan. Konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
4: Betul. Gitu. Jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Alright.
4: Solo war.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa enggak ngomongin enggak usah yang betul dong.
6: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
6: Heeh. Peran pendukung.
2: Iya.
1: Oke, cameo.
5: Itu penting kita berdiskusi.
2: Penting dong.
6: Betul. Belum ngomongnya.
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
4: Cuma dia betul doang.
5: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas.
4: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
6: Pertanyaan apa tadi?
4: Enggak, astagfirullahaladzim.
2: Yeah,
4: kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
1: Okay.
4: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay.
4: Dibantu teman. Iya.
5: Kolaborasi.
6: Jadi ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
6: Enggak,
4: tapi gini. Betul. Jadi memang
6: Tetap.
4: Tapi emang
6: banyak.
2: Iya.
1: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas. Mas
6: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
4: Tadi kan you only live once.
2: You only live once.
4: Yang artinya apa cu?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
1: Okay.
4: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Keren banget.
4: Udah boleh banget.
5: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan?
2: Iya.
6: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
6: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
2: Iya.
4: Rasa keren dapet, ya?
6: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya kesana, keluar kan. Jadi
4: keluar rumah. Kesit-
2: Oh, sampai ya.
4: Maafin ya.
2: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
6: Jadi ada kata-kata I want to get it, terus dikembangin sama Cua.
5: Bokep tuh, enggak gua rubah.
2: Nah,
5: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya, betul.
5: Kenapa sih?
4: Enggak apa-apa,
5: gua enggak kentut kok.
4: Enggak, gua enggak.
5: Tutup hidung.
4: sih? Gak, gak. Nahan ketawa.
2: Biar gak lepas ya.
5: Iya, iya.
2: Oke, oke.
6: Waktunya biar solid.
2: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
6: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
6: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
4: karena. Di depan sini ada nasi goreng enak.
2: Gua
4: ngasih info doang.
2: Oke, okay. Nice info. Boleh,
6: boleh. Semuanya yang ada di sini.
4: Ngapain?
2: Jadi kemarin
6: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya, oh, iya. Info.
6: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kata Tri juga.
6: 39.
5: Ditambah-tambahin.
4: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan
2: dituain. Bener, bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaro di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
6: Enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
4: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh,
6: itu kayaknya sama keluarga ya?
4: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
6: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
4: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
4: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
2: Benar.
1: Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado,
1: dong.
2: Ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
4: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
2: kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Enggak apa-apa.
2: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
2: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
2: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman YOLO dari

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror. Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya zaman
1: dibalikin
3: lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
3: Kita
0: I wanna get started.
2: Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
3: Jangan. Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso tenang.
1: Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang. Gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Bener. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
2: Oh iya, baru
1: mereka kaget.
3: Itu kerjanya cua. Di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desknya begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork cua.
1: Oke.
3: Tadi konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, tapi PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya
2: enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya, ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar, dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
3: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Iya. Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
2: Paling.
4: itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas.
4: Lepas aja.
1: Oh, yeah. Oh.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: tadi arenya.
4: Iya, benar.
2: Jadi gua bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong. Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya
4: dites. Poin dites.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cua,
4: gue aja deh, gue kan emaknya. Oh iya,
1: coba dari Pilih Pika Cua, coba
2: ya,
1: Pika
2: Cua.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV, Mak Cua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik, tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya. Bener ya mas.
0: Bener. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas duit, coba kan.
3: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Yeah, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih.
1: Kata gua
2: Mas. Ini pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar.
0: Iya. Gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Ih,
2: seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Udah pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya, Masya Allah.
0: Beneran
2: bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker tuh.
2: Iya. 2022.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya, setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Gak salah. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
4: Koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan. Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Gitu. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih ya. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Wih, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana pada lagi nih?
0: Udah, aman ya. Oke, terakhir ya, mungkin dari Kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan digituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh buat
0: ini sampai kan
1: dengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar. Makanya.
1: Iya.
3: Ibu-ibu tahu tidak?
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
0: Sebutin.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Udah kayak Aw Karin.
0: Parah. Sorry titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngebombes soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Yes.
0: Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia, langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga
0: Kotak.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

You'll Be In My Heart by Nicky, teman-teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan lagu ini juga membuka ya rangkaian cerita penutup hari kita di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Dan by the way, Aji juga sedang live TikTok, teman Pro 2, di akunnya RRI_Kupang. Jadi buat kamu yang mau gabung juga boleh banget, yang mau request lagu, yang mau salam-salam. Dan pastinya di cerita penutup hari kita bakal ngebahas tentang satu topik. Dan kamu bisa juga cerita gitu, teman Pro 2. Bisa curhat ya, semuanya tergantung kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau dari lagunya Nicky sendiri, teman Pro 2, You'll Be In My Heart, kamu akan ada di hatiku, teman Pro 2, selamanya. Bisa dibilang kamu pernah punya cerita gak sih, teman Pro 2?

Kakak dan ada Kak Okto, selamat malam juga Kakak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Dan buat kamu langsung aja bergabung ya teman Pro 2. Halo Kak Putra Bungsu, ini udah bergabung juga teman Pro 2. Bisa tuh kalian absen teman Pro 2 dari mana? Kalian berasal. Terus tiba-tiba ada yang jawab bilang, "Ah, dari hatimu atau hatinya." Udah langsung tanda tuh. Dan langsung aja teman Pro 2, the next song ini requestan dari Kak Nailong nih teman Pro 2 dengan Selesai by Sabrina Leonor. So buat kamu, enjoy this one.

0: aja yang WNI, anak-anak ku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen.

0: Dan juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
2: A few moments later.
0: Lihat deh. Ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh. Kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
0: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketika kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.

Dance by Green Day, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di cerita penutup hari, teman Pro 2. Buat kamu mungkin ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan, teman Pro 2, anonim, it's okay. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal sesuatu yang bahkan belum dimulai pun sudah berakhir, teman Pro 2, bener gak sih? Kayak ketika you want something atau kayak lu ingin sesuatu atau ingin seseorang, teman Pro 2, tapi sebelum memiliki something atau seseorang itu, kamu harus ditampar kenyataan bahwa kamu tidak akan pernah memiliki gitu, teman Pro 2. Wow, lumayan berat perasaan seperti itu, teman Pro 2, tapi aja pikir hampir setiap orang juga pernah ngerasain hal tersebut. Bukan hanya soal hubungan, tapi juga soal sesuatu yang kamu impikan, sesuatu yang kamu cita-citakan pastinya, teman Pro 2. Dimana pastinya ada sebuah harapan tapi tidak tercapai gitu, teman Pro 2. Atau bisa dibilang dipatahkan, kamu dipatahkan sama kenyataan gitu, teman Pro 2. Atau bahkan harapan itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal itu, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mau cerita, yang mau sharing, yang mau kayak ceritain seseorang gitu kan, teman Pro 2, boleh banget. Langsung aja di 0811 3820 9090. Dan buat kamu bisa langsung aja di chat, teman Pro 2, atau di komentar di live TikToknya kita sekarang di akun rri_kupang, teman Pro 2, alright. Dan Haji mau sapa-sapa dulu, teman Pro 2, yang udah gabung. Ada Kak Okto yang masih stay, teman Pro 2. Terus juga ada Kak Clinton Liha, teman Pro 2. Dan Kak A, teman Pro 2, yang udah gabung di TikToknya kita. Buat kamu langsung aja bergabung juga, teman Pro 2. Ada Karoni juga. Dan teman Pro 2, the next song ini adalah requestan dari WhatsApp-nya kita, dari Kak Ina, teman Pro 2, yang mau dengerin lagu Ikro by Raim Laode. So langsung saja diputarkan, this is Ikro. Enjoy this one.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji di Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Tapi I don't know why, ini pembahasannya tiba-tiba buat kita jadi galau ya, teman Pro 2. But anyway, buat kamu teman Pro 2 yang semoga malam kamu berjalan dengan tenang dengan baik teman Pro 2, walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati pastinya. Malam ini Aji mau ngajak kamu untuk membahas sesuatu yang mungkin pernah banyak dialami sama orang-orang tapi tidak benar-benar dibicarakan gitu teman Pro 2. Pernah sonde sih kamu merasa dekat sama seorang, besong chat hampir setiap hari, saling perhatian, saling cerita, bahkan orang-orang di sekitar itu sudah ngira kalian akan jadian gitu teman Pro 2. Tapi karmanya tiba-tiba hal itu tuh tidak terjadi teman Pro 2. Tiba-tiba berhenti, sonde ada status, sonde ada pertengkaran besar, tapi sonde ada kata putus juga teman Pro 2. Hubungan itu selesai dan bahkan sebelum besong mulai gitu teman Pro. Jadi ini cukup tough teman Pro 2. Dan kadang tuh yang paling menyakitkan tuh bukan kehilangan seseorang teman Pro 2 atau kehilangan pacar, tapi kehilangan kemungkinan. Jadi kita sudah bukan putus, kita sudah bukan karena putus, melainkan karena sudah terlanjur membayangkan banyak hal gitu. Kita bayangin jalan bareng, nonton bersama, habis itu pi pante, jalan-jalan, pi banli, supi banli, tapi hubungan sudah jadi teman Pro 2. Itu karma anu so. Buat yang pernah ngerasa seperti itu bisa langsung aja ceritain teman Pro 2 di 0811 3820 9090, atau kamu bisa langsung aja join di live TikToknya kita teman Pro 2 di RRI_Kupang. Kamu bisa komen di situ dan mau ungkapin perasaan kamu pakai lagu juga boleh teman Pro 2 ya. Langsung aja. Dan untuk lagu berikutnya teman Pro 2, seperti yang tadi Aji bilang, besong sudah melakukan banyak hal bersama, jalan-jalan, sampai kayak ketika dia sonde Adele atau mungkin besong sudah hilang, sudah sonde sama-sama lagi, besong akan merindukan hal-hal yang terkait sama orang itu, kayak misalnya nih makan di tempat yang dulu besong pernah makan di situ, habis itu jalan-jalan putar-putar kota, kelilingi kota teman Pro 2 ya. Kayaknya Aji bakal muterin satu lagu ini mungkin buat kamu yang relate teman Pro 2 dengan pembahasan kita malam hari ini. Ada koleksi dari Nadif Basalamah, ini featuring sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Somebody's Pleasure, teman Pro 2. Koleksi yang baru aja kamu dengarkan dari Aziz Hedra, teman Pro 2. Sebenarnya lagunya juga bisa dikatakan mirip-mirip ya, teman Pro 2, sama pembahasan kita malam hari ini, teman Pro 2. Kalau Aziz Hedra, dia katanya dia bisa jadi seorang yang somebody's pleasure, kayak benar-benar tidak bisa menolak, teman Pro 2. Nah, kalau pembahasan kita adalah buat kamu yang sebenarnya tuh nggak sonde dikasih pilihan, apakah kamu ingin berhenti atau tetap lanjut atau kayak menolak atau menerima, teman Pro 2. Karena di sini kondisinya adalah kamu bukan seseorang yang membuat keputusan atau seseorang yang menerima keputusan, teman Pro 2. Jadi kayak tanpa kamu sadari, sebelum kamu memulai suatu hubungan, kamu terpaksa harus terhenti gitu, teman Pro 2. Iya, right? Dan buat kamu mungkin yang lagi dalam kondisi seperti itu saat ini, itu amin, harus kuat-kuat, teman Pro 2. Karena yang apa namanya, tidak baik-baik saja itu bukan cuman in this economy saja, tapi hati kamu juga kayaknya lagi tidak baik-baik saja, teman Pro 2. Dan buat kamu, kalau misalnya kita ngomongin soal sesuatu yang memang tidak bisa kamu pilih, teman Pro 2, sebenarnya kadang tuh orang-orang lebih memfokuskan atau lebih fokus kepada terima atau tidak diterimanya gitu, teman Pro 2. Padahal kalau misalnya kamu lihat kembali, teman Pro 2, you got all the love dari diri kamu sendiri, kayak cinta itu punya kamu gitu, teman Pro 2. Jadi terserah dia apakah dia sonde merasakan hal yang sama, itu urusan dia gitu. Intinya adalah how you feel about her atau how you feel about him gitu, teman Pro 2. So semuanya ada di tangan kamu. So jadi lebih jadi diri sendiri gak sih, teman Pro 2, supaya akhirnya kita tidak terlalu patah. Weh, aduh, beta kayak tiba-tiba langsung berat, teman Pro 2. But anyway, buat kamu yang mau cerita langsung aja di 0811-3820-9090. Dan saat ini juga Aziz sedang live TikTok di RRI_Kupang, teman Pro 2 ya. Buat yang mau cerita juga boleh banget gabung ya, tulis komentar-komentar kamu, teman-teman Pro 2, dan point of view kamu atau sudut pandang kamu tentang hal ini tuh seperti apa gitu. Langsung aja, atau mungkin kamu pernah ngalamin itu tapi sekarang tuh sudah lebih baik, kayak you found someone yang benar-benar sayang sama kamu, teman Pro 2, alright. Lagu berikutnya ini sebenarnya lagu yang didedikasikan buat dari Aji buat kamu, teman Pro 2. Kalau misalnya perasaan kamu tidak terbalas, langsung aja dengerin ini. Sialan by Adrian Kali featuring sama Juicy Lucy.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

Berkaca-kaca by Vanessa Z, teman Pro 2. Koleksi yang romantis banget, tapi di satu sisi patah hati juga gitu, teman Pro 2. Di sehat, semua orang kayak teman-temannya bilang kayak, kayaknya dia sonde baik deh buat lu gitu kan. Jadi akhirnya Vanessa Z bertanya lagi gitu sama hatinya sendiri, apakah ini adalah keputusan yang benar? Apakah mendengarkan teman-temannya berkata demikian itu adalah hal yang baik, teman Pro 2, atau tidak gitu. Sama halnya ketika kamu sedang memutuskan untuk apakah beta harus berhenti menyukai seorang yang sonde punya perasaan yang sama terhadap beta, ataukah beta simpan bebong perasaan untuk beta pendiri sendiri, atau di satu sisi lain kayaknya beta mau berusaha gitu untuk bisa meyakinkan dia kalau beta punya perasaan sebesar ini gitu, teman Pro 2. It's all about you, teman Pro 2, ini tentang kamu dan gimana cara kamu untuk menghadapi tersebut. Tapi intinya adalah you do best, teman Pro 2, kamu sudah memberikan yang terbaik. Intinya adalah tetapkan dalam hati. Wah, ini beta omong sama kita aja. Soalnya teman Pro, intinya adalah tetapkan dalam hati kamu kalau perasaan itu enggak salah, teman Pro 2. Soalnya ada yang salah dengan perasaan itu. Tapi bagaimana lu bisa deliver perasaan itu dengan baik supaya akhirnya tidak menyakiti diri sendiri dan juga orang-orang lain, teman Pro 2. Alright. Semangat aja buat kamu yang malam hari ini udah pukul 22 lewat 25 menit, teman Pro 2. Sudah mulai cukup jam-jamnya orang galau, tapi semoga kamu bisa membuat atau memproses perasaan itu dengan sebaik mungkin. Dan kali ini aja juga mau sapa dulu nih, halo Kak Bungsu. Wih, Kak Bungsu udah lama nih sonde main ke Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan semangat yang buat yang lagi kerja juga malam hari ini, walaupun udah jam segini tapi masih busy ya, masih sibuk ya kerja untuk deadline-nya kamu mungkin besok, teman-teman Pro 2. Dan semoga istirahat malam kamu punya kualitas yang baik, teman Pro 2, biar besok pagi bangun sonde patah-patah tulang nih alias sonde badan sonde sakit gitu, teman Pro 2. Anyway, langsung aja putarkan the next song buat kamu yang mau request juga boleh banget, lagu-lagu enak malam hari ini, lagu-lagu slow biar tidur malam kamu juga makin enak, teman Pro 2. Aji, langsung aja putarkan koleksi dari Rizky Febian, teman-teman Pro 2, dengan Jangan Buang Aku buat kamu. Enjoy this one.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di cerita penutup hari teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Dan mungkin kali ini Haji bakal informasiin buat kamu teman Pro 2 mungkin yang lagi gabut gitu kan, kayak kira-kira beta mau buat apa, atau mungkin beta mau ikut lomba apa gitu kan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, siapkan diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar di 15 sampai dengan 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, pastinya mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai dengan lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga kamu, sahabat, dan komunitas kamu untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang punya bakat bernyanyi nih teman Pro 2. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi masih 20 hari lagi teman Pro 2 untuk kamu bisa daftar ya di Bintang Radio RRI Kupang, dan wujudkan impianmu ditampil tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa follow Instagramnya @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Namaku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Selasa 11 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Pre2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre2. Menyapa kamu tentunya di Spada edisi kali ini, bikin pagi kamu makin seru bersama Yunda teman Pre2. Jadi untuk kamu yang kayaknya udah mulai beraktivitas, ada yang udah bangun buat nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih ya, udah mulai beres-beres rumah juga teman Pre2. Dan kamu yang mungkin punya rencana buat mengawali hari dengan olahraga, atau yang masih tertidur, semangat pagi aja untuk hari ini, edisi Selasa 11 Agustus ya teman Pre2. Kita akan hadirkan beragam acara yang seru untuk kamu, menemani di aktivitas kamu sepanjang hari ini. Dan seperti biasa akan kita awali dengan Just Music Pre2. Dan nanti akan ada renungan pagi ya, yang mana untuk hari ini, tepatnya di hari Selasa, bakalan kita dengarkan renungan pagi yang datang dari mimbar agama Katolik teman Pre2. Dan pastinya kita masih bakal seru-seruan juga dengan beragam informasi-informasi seru yang akan Yunda hadirkan nanti di pukul 6. Ada info Pre2, ada informasi cuaca, ada choice of the day untuk Spada edisi kali ini. Sampai di pukul 8 dilanjutkan dengan Pilek, pilih lagu kamu. Dan nanti di pukul 9 akan ada Spalding, Spada Talking. Kira-kira kita bakal membahas apa dengan bintang tamu kita. Sampai kebersamaan kita di pukul 11 dengan Pre2 Hitlist teman Pre2 ya, Yunda akan temani. Dan bukan hanya di Spada, tapi akan ada rangkaian santai siang, sore ceria, sampai dijaga malam. Semuanya kita hadirkan untuk menemani kamu. So stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pre2 RRI Kupang, Facebook Pre2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pre2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa, 11 Agustus 2026. Kita berada di Pekan Biasa ke-19. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena di pagi hari ini kami Engkau undang untuk mendengar dan merenungkan sabdamu. Tuntunlah Roh Kudusmu agar kami mampu mengikuti kehendakmu dalam sabda yang akan kami dengar dan renungkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 dan ayat 12-14. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang

seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini, kuatkan hatimu dan jadilah kecil. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang para murid bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Mungkin kita pun bertanya hal yang sama, bukan karena kita haus kuasa, tapi karena dalam hati kecil kita, kita ingin hidup kita berarti. Kita ingin tahu bagaimana menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan jawaban Yesus sangat mengejutkan. Ia tidak menunjuk pada pemimpin besar, bukan pada orang bijak, bukan pada tokoh agama. Ia menunjuk kepada seorang anak kecil. Anak kecil itu tidak punya kuasa, tidak punya prestasi, tidak punya kedudukan. Tapi ia punya hati yang sederhana, yang percaya, yang berserah. Ia menerima segalanya apa adanya. Tidak banyak syarat, tidak penuh perhitungan. Itulah kebesaran dalam pandangan Tuhan. Yesus tidak hanya bicara soal kerendahan hati. Ia berbicara soal cara pandang. Dunia mungkin mengagungkan yang kuat, yang pintar, yang sukses. Tapi Tuhan melihat hati yang sederhana, yang terbuka, yang mampu menerima sesama, terutama yang kecil dan lemah. Ia berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya, di setiap orang kecil, tersisi, terluka, tersesat, Tuhan hadir. Dan kita dipanggil bukan untuk merendahkan mereka, tetapi untuk mencintai dan menyambut mereka sebagai Dia sendiri. Dan lihatlah betapa lembutnya hati Allah dalam perumpamaan domba yang hilang. Ia tidak rela satupun dari dombanya hilang. Mungkin dunia bisa berkata, ah, satu saja, masih ada 99. Tapi tidak begitu dengan Allah kita. Ia rela meninggalkan yang banyak demi mencari satu yang tersesat. Ia tidak puas sampai yang hilang itu kembali. Dan ketika kembali, ia tidak memarahi, ia tidak mengungkit, ia malah bersuka cita merayakan dan memeluk kembali. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, mungkin kita adalah domba yang hilang. Kita merasa jauh dari Tuhan, tersesat atau bahkan tidak layak. Tapi Tuhan sedang mencari kita, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memeluk dan membawa kita pulang. Atau mungkin kita diajak hari ini untuk menjadi seperti anak kecil, belajar percaya, belajar rendah hati, belajar membuka hati bagi sesama tanpa syarat. Apapun keadaan kita, satu hal yang pasti, Tuhan berjalan di depan kita. Ia tidak meninggalkan kita, Ia mencari kita. Dan Ia memanggil kita untuk menjadi besar, bukan dengan cara dunia, tapi dengan menjadi kecil di hadapannya dan besar dalam kasih kepada sesama. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan terang dalam langkah hidup kita. Jangan takut, jangan patah hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengajarkan kami untuk rendah hati seperti anak kecil dan percaya penuh pada penyertaanmu. Kami mohon, tanamkanlah semangat kerendahan hati dalam diri kami. Bantulah kami menyambut sesama dengan kasih, tidak meremehkan siapapun darimu, dan selalu berusaha mencari saudara yang menjauh dan tersesat. Kiranya kami menjadi gembala kecil yang peduli menjaga persatuan dan mewujudkan kasihmu di mana saja kami berada. Semoga benih sabdamu yang kami dengar hari ini bertumbuh subur dan berbuah dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Indonesia.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi. Informasi yang beredar khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari yang menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ia juga menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan konstitusi Indonesia dan pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penjurian dua kategori khusus anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin ke-52 memasuki tahap final. Ajang Pers Persatuan Wartawan Indonesia Jaya tersebut memperlombakan total 9 kategori karya jurnalistik. Kategori khusus tersebut meliputi isu menyongsong 5 abad Jakarta serta literasi keuangan Bank Jakarta, dan 7 kategori umum mencakup tajuk rencana foto, teks, televisi terestrial, streaming, infografis, dan juga radio. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jaya Kesit Budi Handoyono menilai bahwa seluruh karya jurnalistik bagi para peserta dan tim juri lainnya terdiri atas Bagus Sudarmanto, Irma Oktavia, serta seorang staf Eka Arki Dimiati. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Michael Arteta menjadi pelatih dengan gaji tahunan tertinggi di Liga Inggris. Dan setelah Pep Guardiola meninggalkan Manchester City, pelatih Arsenal itu dilaporkan menerima gaji sekitar 15 juta pound sterling atau 330 miliar per tahun. Yang mana sebelumnya posisi ini ditempati oleh Guardiola dengan bayaran sekitar 20 juta pound sterling per tahun. Dan Arteta mendapat kenaikan nilai kontrak setelah membawa Arsenal menjuarai Liga Inggris musim 2025 dan 2026. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Spada. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Hai hai, selamat pagi teman Pradua. Menyapa kamu tentunya di pada edisi kali ini bikin pagi kamu makin seru. Yuhu, semangat pagi aja ya. Pasti untuk kamu yang udah mulai beraktivitas di pagi hari ini, enjoy karena akan ditemani sama Yunda di pada bikin pagi kamu makin seru.

Untuk kamu tentunya yang ada di Kota Kupang, seputaran Alak Malava, Kelapa Lima, Oi Bobo, dan Kota Lama, juga Kota Raja. Teman Pre2, kita masih hadirkan informasi cuaca untuk kamu juga di pagi hari ini. Special edisi Selasa 11 Agustus 2026. Gimana? Udah ada yang mulai berolahraga, udah ada juga yang mulai sibuk-sibuk ya nyiapin sarapan buat orang-orang terkasih. Ada yang udah mulai buru-buru karena mungkin merasa bahwa udah terlambat banget ya. Semangat pagi aja untuk kamu yang masih tidur. Aduh, bangun teman Pre2. Ini mungkin kamu bisa mengawali hari dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan ya. Untuk awali dengan jogging dikit ya, aktivitas fisik, lari pagi ya, atau stretching kecil-kecilan boleh ya. Nah, teman Pre2, kita hadirkan informasi cuaca untuk kamu langsung dari laman resmi bmkg.co.id. Kira-kira bakalan seperti apa cuaca Kota Kupang hari ini. So, langsung aja kita lihat.

Oke teman Pre2, untuk cuaca hari ini ya, langsung informasinya bmkg.co.id mengatakan bahwa bakalan cerah banget untuk Kota Kupang sepanjang hari ini. Udah pasti tahu ya kalau cerah tuh seperti apa. Biasa bakalan panas banget udah pasti, dengan suhunya akan berkisar dari 22 derajat Celcius hingga mencapai 32 derajat Celcius teman Pre2. Dengan kelembapan udaranya dari 59 sampai dengan 82%. Ya. Jadi seperti biasa teman Pre2 selalu Yunda ingatkan juga untuk cuaca yang cerah dan panas banget di siang hari nanti. Pastikan untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, pakai jaket ya atau penutup kepala gitu teman Pre2. Agar paparan sinar matahari tidak langsung terkena pada kulit kamu ya. Dan pastikan juga untuk kamu tetap ya cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kamu dengan makan makanan yang bergizi, sarapan di pagi hari ya. Dan juga jangan lupa untuk konsumsi air putih. Dan pastinya semoga saat ini juga kamu bisa memulai hari dengan penuh semangat ya, dengan informasi cuaca yang Yunda hadirkan langsung dari laman resmi bmkg.co.id. Semoga jadi informasi juga untuk kamu. Kita masih bakal seru-seruan dalam rangkaian Spada dengan informasi-informasi terupdate dan topik-topik seru lainnya. Stay tune di Pre2.

Masih di 90,9 MHz Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Predua. Yes, koleksi tadi dari punyanya Sweetholic dengan Aksara Cinta Yunda Dirken menemani kamu tentunya di edisi Spade kali ini, bikin pagi kamu makin seru. Nah teman Predua, Yunda punya satu informasi juga untuk kamu ya. Ada sejumlah jajanan kuliner khas Indonesia yang mana dijadikan inspirasi untuk koleksi Jibet Charm atau pin hiasan kecil warna-warni yang memang ini dirancang khusus untuk dipasang pada lubang ventilasi sandal dan juga tas. Jadi menurut informasi, perusahaan alas kaki Crocs menghadirkan 12 desain yang terinspirasi dari budaya lokal dan elemen khas Indonesia. Jadi ada 5 diantaranya mengambil inspirasi dari ikon kuliner Indonesia, sementara untuk 6 lainnya mengangkat ungkapan lokal yang lekat dengan kehidupan setiap hari. Jadi inspirasi kuliner dalam koleksi ini antara lain berasal dari makanan khas daerah kayak batagor, sate lilit. Nah, keduanya ini juga merepresentasikan kekayaan kuliner Indonesia yang memang memiliki karakter berbeda dari dan juga berasal ya dari daerah dengan tradisi makanan masing-masing. Jadi kehadiran koleksi ini juga ditujukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia sekaligus memperlihatkan bahwa keberagaman budaya tanah air ini ternyata bisa menjadi sumber inspirasi dalam berbagai karya kreatif anak bangsa. Jadi di sisi lain, kuliner juga memang dianggap sebagai salah satu cara ya untuk mengenalkan cerita mengenai satu daerah. Jadi melalui inspirasi dari makanan khas, elemen lokal, koleksi ini juga bisa membawa ragam cerita Indonesia ke dalam bentuk aksesoris yang bisa digunakan ya teman-teman Predua. Jadi untuk koleksi Jibet Charm edisi Indonesia ini memang udah tersedia juga teman-teman Predua, dan penggunaan elemen kuliner dan bahasa sehari-hari ini juga menunjukkan bagaimana hal-hal dekat dengan keseharian masyarakat ini bisa menjadi bagian dari representasi budaya. Ih, keren banget ya kalau pakai sepatu terus ada ikon-ikon yang memang merepresentasikan Indonesia nih teman-teman Predua. Dan kita masih akan hadir dengan informasi terupdate selanjutnya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predu. Wuhu. Untuk kamu yang kayaknya udah mulai beraktivitas, sudah mulai sibuk-sibuk juga ya. Semangat aja untuk hari ini. Di jalan raya depan sana juga kayaknya udah mulai rame banget ya. Udah lalu-lalang kendaraan ya, menandakan aktivitas pagi udah dimulai sama masyarakat Kota Kupang. Dan pastinya untuk kamu yang udah mulai aktivitas, semangat pagi untuk hari ini ya teman Predu. Aduh, kalau dilihat-lihat cuaca yang seperti tadi Yunda informasikan, bakalan panas banget ya. Ini semoga segala persiapan kamu untuk menghadapi hari ini udah benar-benar prima ya teman Predu. Dan pastikan juga kamu masih tetap dengarkan Predu FM Kupang, karena Yunda masih temani juga dengan informasi terupdate dan nomor-nomor lagu enak-enak lainnya teman Predu. Dan kali ini Yunda masih punya informasi untuk kamu, datang dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana yang menyatakan bahwa pemerintah masif menjalin kolaborasi ya dengan pihak dari berbagai penjuru dunia untuk bisa memperkuat daya saing serta kualitas destinasi wisata di Indonesia, udah pasti ya. Dan contoh kolaborasi ini juga terlihat ya teman Predu, dari adanya kunjungan kenegaraan ya, ada kemarin tuh ya Perdana Menteri India Narendra Modi, termasuk saat mengunjungi kompleks Candi Prambanan di bulan Juli kemarin. Jadi memang momentum itu benar-benar dimanfaatkan ya untuk bisa memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar India melalui kanal Wonderful Indonesia, media India dan juga internasional, kampanye digital, terus ada juga penayangan iklan sampai dengan kolaborasi promosi bersama dengan pelaku industri pariwisata. Jadi pasca kunjungan kemarin itu, Kementerian Pariwisata juga mendorong kerjasama terpadu untuk penyelenggaraan familiarization trip bersama dengan agen perjalanan dan online travel dari agen India teman Predu. Jadi Kementerian Pariwisata ini memang terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial ya, melalui penandatanganan kesepahaman bersama dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Jadi sebagai bentuk dukungan, Kementerian Pariwisata juga menyediakan ya lahan di kawasan Politeknik Pariwisata Bandung untuk bisa melakukan pembangunan sarana pendidikan beserta fasilitas pendukung ya. Jadi kerjasama ini memang mencakup penguatan kurikulum sadar wisata, sinkronisasi program peningkatan kesejahteraan sosial ya di desa wisata dan destinasi, juga pengembangan jalur pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Rakyat teman Predu ya. Kemudian dalam rangka untuk memperkuat kualitas destinasi, kunjungan kerja ke Belitung ya untuk meninjau kesiapan revalidasi Belitung UNESCO Global Geopark yang mana akan berlangsung di Agustus ini teman Predu ya. Jadi memang peninjauan ini dilakukan di Jawa Timur untuk menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark dengan target mempertahankan predikat green card. Okay. Wow, keren banget ya teman Predu. Tentu saja ini juga menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintah untuk bagaimana bisa terus mempromosikan wisata-wisata yang ada di tanah air kita agar bisa dikenal ya di kancah internasional. Lebih dikenal lagi udah pasti. Kita masih akan hadirkan beragam informasi lain untuk kamu. Yuda mau puterin satu koleksi yang datang dari Chris Brown dengan Hit Me Tomorrow teman Predu. Ini requestan tadi ya yang udah masuk di line WhatsApp kita, ada dari Kak Anggi yang bakalan Yunda hadirkan langsung aja untuk kamu menemani di pagi hari ini. Spesial buat Kak Anggi yang request dan juga teman Predu yang sedang mendengarkan. Enjoy.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
5: Produa FM.
6: Hey Kupang, waktunya.

0: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Masih di 90,9 WIG Hertz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, selamat pagi teman Pre 2. Semangat pagi aja untuk kamu yang udah mulai aktivitas di pagi hari ini, yang baru bergabung di streaming maupun terestrial ya. Yunda ucapkan selamat pagi dan semangat pagi untuk teman Pre 2 yang tadi udah gabung juga buat request nih. Ada siapa aja yang sudah menyapa di pagi hari ini? Yunda lihat dulu teman Pre 2 ya. Karena banyak banget nih dari tadi udah gabung ya. Ini ada Kak siapa Yunda lihat dulu. Ada Kak Nurul yang sudah gabung. Selamat pagi Kakak. Semangat pagi untuk hari ini. Semangat buat siarannya. Mau request lagunya Nuna dong yang terbaru, Hong. Oke. Okay. Ini untuk Kak Nurul ya yang tadi udah gabung. Terima kasih banyak. Terus kita lihat lagi ada siapa nih teman Pre 2. Ada Kak Main. Usernya Kak Main ya. Kak Main ini mau request lagu Astaga Bercandanya Akbar Calai dan Mingse. Okay deh. Selamat pagi aja untuk Kak Main. Ada Kak Nurul juga tadi. Siapa lagi yang udah request? Tunggu Yunda lihat dulu teman Pre 2 mau menyapa di pagi hari ini. Ada Kak Febrianti. Selamat pagi Kak Febrianti. Mau request koleksinya dari Brand and Zion dengan Real Love. Oh, aduh lagunya enak-enak banget ya yang udah di request ini. Yunda jadi mood banget sih untuk hadirkan. Dan pastinya Yunda masih kasih kesempatan untuk memperdua yang pengen gabung di pagi hari ini. Mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih yang berulang tahun, yang menemui hari bahagia apapun itu, yang mau salam-salam, yang mau kasih informasi terupdate di lokasi kamu saat ini teman perdua, yang mungkin ada yang happening, ada yang seru-seruan, ada yang mungkin lagi mau nonton konser atau ada kegiatan seru apa yang pengen kamu laporkan di sini, boleh banget ya. Langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRIPre2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita dengerin dulu koleksi dari Nuna yang tadi udah di request sama teman Pre 2, dan beberapa requestan akan ngikut ya setelah ini bersama Yunda di Spada Weekend Pagi Kamu Makin Seru.

0: memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Malu-malu boy. Untuk kamu juga yang kayaknya udah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semangat pagi dan selamat pagi aja teman Pre2 ya. Semoga enjoy di Pre2 FM Kupang yang baru bergabung di streaming maupun terestrial, yang selamat beraktivitas aja. Dari Yunda untuk kamu, pastinya kita masih seru-seruan di sepeda bikin bagi kamu makin seru. Oke, kita lihat lagi nih untuk informasi-informasi lainnya yang fresh banget teman Pre2. Di mana pemerintah Indonesia dan Iran memperkuat kerjasama kebudayaan. Wow, ini dalam sejumlah bidang ya teman Pre2, termasuk di dalamnya tuh ada perfilman, ada juga sastra, warisan budaya, pertukaran antar masyarakat. Jadi penguatan kerjasama ini memang sudah dibahas ya oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon bersama dengan Wakil Menteri Kebudayaan Republik Islam Iran Mohsen Javadi dalam pertemuan bilateral di Bhopal, India ya. Jadi kedua negara membahas keberlanjutan Cultural Exchange Program Indonesia Iran 2023-2026 yang memang akan segera berakhir ya. Tapi program ini juga kayak jadi momentum gitu teman Pre2 untuk bagaimana menyusun kerangka kerjasama baru yang di dalamnya itu ada budaya, ada museum, sastra, ada penerjemahan, perfilman, industri kreatif, pendidikan, bahkan pertukaran antar lembaga dan pelaku kebudayaan. Jadi dalam bidang perfilman, Menteri Fadli mendorong untuk produksi bersama serta pertukaran antar sineas ini juga sebagai sarana dalam memperkenalkan budaya kedua negara kepada masyarakat luas. Bahkan dilihat lagi nih, ada disebut adaptasi film Iran Children of Heaven di Indonesia. Ini juga sebagai salah satu contoh keterhubungan kreatif antar dua negara ya teman Pre2. Bahkan Iran juga mengundang Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam Tehran International Book Fair serta menawarkan program penerjemahan karya sastra Persia dan karya internasional ke dalam bahasa Persia ya. Jadi Fadli Zon juga mengapresiasi kontribusi Iran dalam kerja UNESCO bahkan untuk mendorong kolaborasi ya yang lebih erat setelah Indonesia ini juga terpilih sebagai anggota Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Incredible Cultural Heritage di periode 2026 sampai dengan 2030. Jadi Indonesia juga kembali menyampaikan keinginan untuk mana bisa terus berpartisipasi dalam perluasan nominasi multinasional. Tradition of Iftar juga menjajaki peluang nominasi multinasional lainnya. Oke, teman Pre2, kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu dengan koleksi-koleksi seru di pagi hari ini yang bikin tambah semangat kayak punyanya IAS dengan Replay. Teman Pre2, salah satu lagu yang emang jadi stimulus juga sih, kayak enak banget sih kalau dengerin lagu-lagunya IAS yang udah hadirkan spesial di sepada kali ini bikin pagi kamu makin

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
5: Bintang Radio Indonesia. Suara kita untuk dunia. Jalan kita.
4: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Haru.

Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Itulah tadi keseruan kita di Spalding. Dan dengan Choice of the Day sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8 ini. Terima kasih banyak untuk teman Pradio juga yang udah mengirimkan atensinya. Selamat pagi dan semangat pagi aja untuk kamu yang udah mulai beraktivitas di pagi hari ini ya. Yuna berharap kamu makin enjoy, karena setelah ini juga kita bakal seru-seruan dengan rangkaian pada selanjutnya di pukul 8 ini dengan pilih lagu kamu. Kira-kira kita bakal hadirkan musisi favorit siapa ya, yang koleksinya akan kamu vote nanti, teman Pradio. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari NPD dengan Sempurnanya Aku, semoga menyempurnakan hari kamu ya, tentunya di pagi hari ini. Enjoy. Let's dance together.